0: Karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewa.

0: pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salam berkaitan kepada umpun Anda berada. Setelah lagi kita akan hadirkan ke ruang negara Anda dalam kabar Aceh berjaringan untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami mendengar di jalur frekuensi 97,7 MHz. Dan saya putra bersama Anda sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kita sambil menunggu, kita nikmati dulu dari vokalnya Hello, Ular Berbisa, kami hadirkan ke ruang negara Anda.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: Ya, baik pendengar.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan di kawasan Yos Sudarsa nomor 65. Dan di kesempatan pagi hari ini Sabang menjadi host ya untuk di Kabar Aceh untuk edisi 24 Agustus 2026. Dan sebelum kita akan mendengarkan kabar Aceh dari rekan-rekan Skorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu untuk perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG Aceh ada Dedi Ardana. Halo, assalamualaikum Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa Anda kabarkan gimana wilayah Aceh?
2: Cuacanya. Baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 24 Agustus 2026 untuk wilayah Sabang, kemudian Banda Aceh dan Aceh Besar memang sudah diterpa ya, tadi malam itu ada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk edisi hari ini itu memang kondisinya juga cukup stabil ya, itu antara berawan hingga cerah berawan, namun ada potensi hujan ya pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh juga kami prediksi untuk edisi hari ini itu berkisar antara hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah Aceh Timur kemudian Aceh Tamiang. Sedangkan untuk wilayah Sibulu Salam, kemudian Aceh Singkil, Kepulauan Banyak dan sekitarnya juga pagi ini sudah diterpa oleh hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Namun untuk menjelang siang hingga sore hari, kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun untuk wilayah tengah sendiri ya untuk hari ini juga kami prediksi itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun hanya saja menjelang sore khususnya untuk wilayah Aceh Tenggara dan wilayah Aceh Timur memang masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Baik, untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%, dan umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga mencapai 20 km per jamnya. Namun untuk wilayah Cabang Banda Aceh dan Aceh Besar itu memang ada potensi angin kencang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari.
1: Ya, baik. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih, Bang Dedi Ardana.
2: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama untuk informasi cuaca di pagi hari ini untuk edisi 24 Agustus 2026. Dan kita akan mulai untuk mendengarkan informasi selanjutnya dari rekan-rekan kita Skorwil Aceh, ada dari Loksmawe, dari Banda Aceh dan Takengon, RRI Melabu dan juga ada RRI Singkil ya. Kita mulai aja dulu sebelum kita mulai, kita sapa dulu rekan-rekan Skorwil 17 saja nih ada. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa didengarkan ya suara saya? Ya.
4: Bisa, jelas sekali.
1: Jelas sekali, alhamdulillah. Baik, kita dengarkan dulu informasi dari putranya.
4: Oh ya, terima kasih Om Bu Jabri untuk satu informasi mungkin di Banda Aceh. Dapat dilaporkan juga kondisi cuaca ya, seperti disampaikan di pagi hari, dari pagi tadi diguyur hujan nih Bu Jabri. Dan sampai saat ini juga cuacanya masih mendung ya, belum nampak berawannya. Oke, baik, langsung saja mungkin satu informasi dari Banda Aceh. Ini terkait dengan kepulangan Paskibraka Nasional asal Kuta Baru disambut haru keluarga dan Penkej. Dan kepulangan anggota Paskibraka Nasional asal Kabupaten Aceh Besar, Muhammad Heban Anafis disambut keluarga dan pemerintah Kecamatan Kuta Baru setibanya di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Heban merupakan putra Kampung Cepcut, Kecamatan Kuta Baru yang dipercaya menjadi anggota Paskibraka Nasional dan menjalankan tugas pada rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Selain Muhammad Heban Anafis, Aceh juga diwakili anggota Paskibraka Nasional Putri Zilkuensa Abintari Laudisia Simatupang, siswi SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Keduanya menjadi wakil Provinsi Aceh dalam Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 yang bertugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Kepulangan tersebut menjadi momen membanggakan bagi keluarga. Orang tua Heban Muhammad Nasir menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah diberikan kepada putranya selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Paskibraka Nasional. Kemudian ia juga berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal bagi Heban untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita di masa mendatang. Dan ini juga menjadi kebanggaan kita bersama ya, Muhammad Heban Anafis telah menunjukkan bahwa putra daerah mampu berprestasi dan mengharumkan nama Aceh besar di tingkat nasional. Baik, Jepri, mungkin itu satu informasi yang bisa disampaikan dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
1: Ya, baik, terima kasih Bu. Gimana, sehat ya Mas ya?
4: Oke, Alhamdulillah sehat, tapi suaranya agak serak-serak ya. Habis menyambut 17-an ya, hari kemerdekaan, terus saya, dari tanggal 17 sebelum 17 sebelum 15 sampai dengan kemarin masih.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Putra.
4: Ya, iya, sama-sama.
1: Kita menuju ke Loksmawe nih, ada Mbak Dewi. Halo, assalamualaikum Mbak Dewi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jeff?
1: Alhamdulillah baik, Sabang ya. Loksmawe gimana Mbak?
0: Alhamdulillah baik dan lumayan cerah ya pagi ini.
1: Iya, silakan Pak informasinya dari Loksmawe.
0: Oke, terima kasih Jeffrey dan juga teman-teman pendengar, ada informasi dari Loksmawe. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdulyatama ini berkolaborasi ya dengan Aceh Dokumentari dalam program Gampung Film yang diselenggarakan di RR Loksmawe minggu malam. Jadi ini juga menjadi ruang apresiasi ya terhadap karya film dokumenter lokal sekaligus menghadirkan hiburan, edukasi dan refleksi sosial bagi masyarakat. Jadi tadi malam ini dilakukan pemutaran film dokumenter karya sineas dan juga anak-anak muda lokal di halaman RRI Loksmawe, dan ini juga menjadi sebuah tontonan, tapi bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga menjadi medium ya untuk memperkenalkan realitas sosial, kemudian juga kebudayaan, ada sejarah dan juga berbagai persoalan masyarakat melalui perspektif audiovisual. Jadi kehadiran untuk Gampung Film ini sekaligus menunjukkan kalau film dokumenter ini sebenarnya berfungsi ya sebagai medium pendidikan publik yang mampu membangun kesadaran kritis sekaligus memperkuat apresiasi terhadap karya anak bangsa. Jadi tadi malam ada dua film diputarkan dan luar biasa antusias masyarakat, dan juga di kawasan sekitar Desa Tumpu Tengah juga yang menjadi tempat RR Loksmawe ini penuh ya dipadati oleh penonton tadi malam dari formasi pukul 80.30. Masuk kami pukul 8.30 sampai dengan pukul 11 tadi malam berlangsung meriah dan sangat antusias masyarakat untuk menyaksikan film dari Gampung Film. Demikian informasinya Jeffrey. Kemudian untuk pagi hari ini, insya Allah kita akan mengangkat topik yang cukup menarik karena beberapa waktu lalu ada salah seorang warga Kota Loksmawe ini terkena penipuan berkedok bantuan. Jadi ini pagi kita akan bicarakan dan membahas soal tersebut dengan dua narasumber nanti yang kami akan bergabung melalui Zoom. Terima kasih Jeffrey, demikian informasi dari Loksmawe.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Dewi atas informasinya untuk di pagi hari ini. Baik, dari Loksmawe kita menuju ke Takengon ya, ada Bung Ari. Halo, assalamualaikum Bung Ari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya bagus nih Bang Jeffrey?
1: Agak kecil sedikit, dibesarkan sedikit Bu.
5: Oke, gimana sekarang Bang Jeffrey?
1: Oke, silakan Bung Ari.
5: Mungkin masih ada kesalahan teknis ya. Ya Bang Jeffrey, ada satu info nih dari Pak Kemon ya, terkait antrian kendaraan, antrian BBM ini. Antrian kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU Kabupaten Aceh Tengah masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mencari solusi jangka panjang dan mempercepat penambahan fasilitas penyalur BBM di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian Sekdaka Aceh Tengah, Busra Aradi, mengatakan salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah percepatan operasi SPBU di kawasan Payatumpi, Kebayakan, Aceh Tengah. Menurut Busra, pemerintah daerah telah menyampaikan dorongan tersebut kepada pihak terkait, termasuk Pertamina dan BPH Migas. SPBU Payatumpi, Kebayakan, Aceh Tengah dinilai dapat membantu mengurangi beban antrean kendaraan di kawasan Takengon apabila segera beroperasi. Ia menyebut berdasarkan komunikasi dengan pihak Pertamina Laksmawe dan pemilik SPBU, fasilitas di Payatumpi, Kebayakan Aceh Tengah ditargetkan dapat mulai beroperasi tahun ini. Namun pemerintah daerah masih akan kembali memastikan perkembangan dan kesiapan operasionalnya. Busra mengatakan penambahan SPBU di wilayah kecamatan diharapkan dapat memecah konsentrasi kendaraan BBM. Pemkab Aceh Tengah juga berencana kembali berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan pemilik SPBU Payatumpi, Kebayakan, Aceh Tengah untuk memastikan kapan fasilitas tersebut dapat mulai berproses. Itu Bang Jepri, karena memang di Aceh Tengah ya, terlihat dalam beberapa hari ini antrian BBM memang cukup panjang Bang. Mungkin ini salah satu upaya pemerintah untuk melerai atau mengurangi dampaknya itu Bang Jepri.
1: Iya, baik. Ya, semoga saja ada solusi ya untuk itu semua ya.
5: Siap, terima kasih. Untuk info nih Bang, ada dialog juga nanti kami jam apa? Sekitar jam 9 nanti ada dialog luar ruangan nih di Benar Meriah, di Gor Benar Meriah, yang akan mengangkat tema Apel Kebangsaan Indonesia Damai, Perkuat Persatuan di Tanah Gayo. Dengan narasumber kita ada Pak Said Abdullah dari Ketua Peta Benar Meriah, dan Bapak Muhammad Salim ya, Ketua Forkap Benar Meriah, yang akan dipresenter oleh Bambang Saputra nantinya Bang. Begitu. Balik ke Bang Jepri Bang, bisa Bang.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Ari atas informasinya di pagi hari ini untuk di Kabar Aceh. Dan dari Takengon kita menuju ke Melabu nih, ada Mbak Emma. Halo, Assalamualaikum Mbak Emma.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mbak, sehat?
6: Alhamdulillah sehat ya, baik ya.
1: Iya, silakan Mbak untuk informasinya di pagi hari ini Mbak.
6: Ya, tapi saya juga ingin memberitahukan terkait dengan cuaca di Melabu saat ini, sama tak jauh beda dengan Banda Aceh, karena dari semalam hujan hingga saat ini juga masih kelihatan mendung ya, belum jelas, dan juga gerimis masih turun. Baik, untuk pendengar di mana saja yang berada, kami akan menyampaikan satu informasi. Terkait dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyambut dimulainya proses tender pembangunan pengamanan tebing Kurung Merbo dan Kurung Wela dengan total anggaran sekitar 357 miliar rupiah. Dana itu dikuncurkan berkat perjuangan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melakukan serangkaian lobi ke pusat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan pembangunan tersebut merupakan langkah penting untuk mengantisipasi kerusakan yang semakin parah di sejumlah kawasan akibat abrasi dan erosi sungai. Ia menjelaskan anggaran sekitar 357 miliar rupiah tersebut terbagi untuk dua pekerjaan utama. Pengamanan tebing Kurung Merbo mendapat alokasi sekitar 230 miliar rupiah, sedangkan untuk Kurung Wela sekitar 127 miliar rupiah. Menurut Tarmizi, kondisi tebing sungai yang terus tergerus telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, lahan perkebunan mulai tergerus, bahkan badan jalan utama di beberapa lokasi ikut terancam. Tarmizi juga menyebutkan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan menggunakan skema dengan masa pelaksanaan mulai 2026 hingga 2028, ia berharap seluruh tahapan mulai dari proses tender hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat. pembangunan juga ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih aman, nyaman dan sejahtera khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang kawasan sungai. Jepri, demikian satu informasi yang sudah kami sampaikan dan kita kembali ke Sabang.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Ima dari Melabu yang sudah memberikan informasi untuk di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan dari Melabu kita menuju ke RRI Singkil, ada Bung Rizky. Halo, assalamualaikum Bung Rizky.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Jepri.
1: Ya, gimana kabar cuaca di pagi hari ini untuk Singkil?
7: Iya, untuk kabar cuaca di Singkil tadi subuh ya, hingga pukul kurang lebih pukul 7 tadi sempat diguyur hujan dengan intensitas cukup ya sedang gitu ya. Tapi saat ini perlahan matahari mulai menampakkan ya dirinya seperti
1: menyinar,
7: itu ya.
1: Ya.
7: Oke, untuk informasi dari Singkil, kami akan berbagi mengenai tentang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Desa Blok 6 baru deklarasikan anti narkoba dan juga judi online. Ya, mengisi momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, pemerintah Desa Blok 6 baru menggelar deklarasi anti narkoba dan judi online di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada minggu kemarin 23 Agustus 2026. Ya, kegiatan yang dikemas dalam rangkaian Gebiar HUT RI ke-81 ini berlangsung di halaman kantor Desa Blok 6 Baru. Pembacaan deklarasi dipimpin langsung oleh Kepala Desa Blok 6 Baru Edi Sujatno dengan semangat kebangsaan. Ia memandu dan juga memandu membacakan naskah ikrar penolakan keras terhadap narkoba dan juga perjudian daring yang di mana diikuti serentak oleh perangkat desa, pemuda, tokoh masyarakat serta warga yang hadir. Edi Sujatno menegaskan pentingnya membangun benteng moral di tingkat desa untuk melindungi masa depan masyarakat. Peringatan HUT RI 81 ini menjadi momentum tepat bagi semua orang ya untuk benar-benar merdeka dari cengkraman narkoba dan judi online yang merusak tatanan ekonomi serta juga masa depan generasi muda. Ya, Desa Blok 6 Baru berkomitmen penuh menutup ruang gerak peredaran barang haram dan juga perjudian digital ini, tegas Edi. Ya, deklarasi ini juga turut disaksikan dan didukung langsung oleh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, aparat keamanan serta anggota legislatif. Hadir diantaranya Wakil Bupati Aceh Singkil Haji Hamzah Sulaiman SH, Wakapolres Aceh Singkil Kompol Tasmin SHMH, Pasipers Kodim 0109 Aceh Singkil Kapten Infantri Erma Fadli, dan juga hadir dan Ramil 010903 Gunung Meriah Kapten Infantri Bambang Supriyadi serta dua anggota DPRK Aceh Singkil yaitu Haji Sariman dan Haji Suryanto. Ya, deklarasi tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh kepala desa, jajaran pejabat yang hadir, pemuda, tokoh masyarakat dan juga warga setempat. Demikian informasi dari Singkil, Bung Jepri, kami kembalikan ke Sabang.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Rizky untuk informasinya dari Aceh Singkil. Dan ini informasi yang terakhir dari Sabang ya, yaitu terkait dengan Wali Kota Sabang itu buka Festival Budaya Lokal Cot Bau 2026. Wali Kota Sabang Zulkifli Adam mendorong pengembangan situs bersejarah Benteng Batri A yang berada di Gampung Cot Bau sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Potensi kawasan tersebut dinilai cukup besar ya, karena memadukan nilai sejarah dengan panorama Teluk Sabang yang dapat dinikmati dari ketinggian. Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menghadiri Festival Budaya Lokal Gampung Cot Bau 2026 yang digelar di kawasan situs Benteng Batri A. Dan kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, aparatur Gampung, dan juga panitia pelaksana serta sejumlah tamu undangan. Dan menurut Zulkifli, pemilihan lokasi di Benteng Batri A ini sebagai lokasi pelaksanaan festival menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kembali keberadaan situs bersejarah tersebut kepada masyarakat maupun juga wisatawan. Dari kawasan itu pengunjung dapat juga menikmati hamparan pemandangan Teluk Sabang yang terbentang luas, dan dia juga menilai keindahan panorama di kawasan tersebut tidak kalah dengan sejumlah lokasi lain yang pernah dikunjunginya. Karena itu diperlukan langkah-langkah bersama untuk mengembangkan potensi Benteng Baterai A ini agar tidak hanya dikenal sebagai situs sejarah saja, tetapi juga menjadi tujuan wisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Baik, informasi terakhir ya, tadi sudah sebagai menutup jumpa kita di pagi hari ini, yaitu untuk di Kampar Aceh edisi 24 Agustus 2026. Saya akhiri dan kita kembalikan ke Bung Putra.
4: Oke, baik, terima kasih Bu Jabri selaku sebagai host untuk pagi hari dalam Kabar Aceh yang sudah kita hadirkan bersama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya, Kak Emma, Kak Dewi, ada Bang Ari dan juga Rizky dan juga Bu Jabri. Terima kasih untuk kebersamaan di pagi hari ini. Dan terakhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam.

kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: dolarnya nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, aku rusak sama ini. Mano kaconya pecah, catnya loceh, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dolan nak nipu aku. Ngomong ke gom-

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI underscore 101 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI underscore Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

KST di 97,7 FM. Dan juga karena berbagai informasi-informasi menarik ini juga akan kita nantikan ya. Dan istilahnya tuh dari pendengar yang ingin memberikan informasi terkait dengan layanan publik untuk pagi hari ini di Pro 1 dalam program Halo Dari, silakan Anda gunakan nanti di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Ya, saya Putra yang menemani Anda pendengar dalam selama program Halo Dari ini berlangsung, dan saya yakinkan juga saya tidak sendirian ya gitu ya. Biasanya saya akan ditemani oleh rekan saya sendiri, ada Bung Amar ya, tapi kita masih menunggu. Saya pastikan saya tidak sendirian gitu. Ya, oke. Okay. Dan untuk Anda yang ingin berbagi mungkin kabar terkini ataupun informasi seputar ya apa namanya, informasi-informasi menarik lah ya yang ingin disampaikan di pagi hari ini, dan juga tentu ini adalah ruang interaksi untuk Anda pendengar RRI, pendengar setia tentunya di Pro 1 dari Banda Aceh. Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, yang penting kita awali dulu di pagi hari ini dengan semangat dan energi yang sangat positif ya. Walaupun cuaca dari semalam sampai dengan subuh tadi masih diguyur hujan, tapi saat ini masih untuk Kota Banda Aceh sendiri cuaca masih mendung ya. Tapi belum tahu kita di daerah lain seperti apa. Matahari belum menampakkan ya, menampakkan jati dirinya ini di pagi hari ini ya. Tapi tidak, ini juga ya untuk kita bisa melakukan aktivitas tentunya di pagi hari ini, tetap semangat untuk kita semuanya. Dan mendengar sambil kita juga menantikan untuk Anda yang bergabung bersama kita, kita akan mendengarkan dulu satu lagu yang akan kami putarkan untuk Anda berikut ini. Dari studio Jalan Sultan Skandar Muda 13.

Ria untuk pagi hari ini. Terima kasih bagi Anda mungkin yang masih setia menemani saya di pagi hari ini ya, dalam program Halo Riri. Sambil juga saya akan menunggu rekan saya yang menemani saya di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan saya tidak sendirian gitu ya. Oke, baik pendengar, tentunya banyak sekali mungkin aktivitas yang Anda sedang jalani di pagi hari ini. Ada yang sudah mulai ya beraktivitas seperti biasa ya. Ada yang sedang mungkin berjualan gitu juga ya. Kemudian juga sedang mengurus keluarga ya. Ada pun yang lagi belajar mungkin di pagi hari ini ya. Maupun yang berada di perjalanan juga nih, dimanapun Anda berada, semoga di program Halo Riri bisa menjadi teman untuk ini ya, yang untuk memberikan informasi-informasi ya, sekaligus hiburan juga untuk Anda. Dan berdengar pagi hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mendapatkan informasi terbaru ini ya. Tapi kita akan coba terus menemani Anda yang sedang mendengarkan kami di program Halo RRI dengan kabar-kabar aktual dan juga informasi yang akan bermanfaat yang akan disampaikan untuk Anda. Mungkin ya, mungkin ada beberapa informasi yang

0: pendengar, kita masih dalam program Leleri. Silakan Anda yang bergabung bersama kami di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Ya, kabar apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, silakan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI untuk pagi hari ini. Kita masih menantikan untuk Anda yang masih mendengarkan kami di pagi hari ini, dan juga waktu di studio telah menunjukkan pukul 8 pagi lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Jadi itu setengah jam ke depan kita masih punya waktu untuk Anda yang ingin bergabung sama kami dalam program Halo RRI. Nah, suara udah serak nih. Jadi suara ini masih gimana ya, berada-rada berat gitu ya. Karena juga dia bulan Agustus ini ya hilang suara diakibatkan kebanyakan kegiatan yang untuk memeriahkan HUT RI ke-81, ya berbagai macam kegiatan. Mungkin sampai dengan di bulan Agustus sampai dengan mungkin di akhir Agustus ini masih ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dari orang-orang yang ingin melakukan kegiatan 17-an ya, menyambut 17-an Agustus. Ya, baik pendengar, sambil kita menunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita nantikan, dan sambil juga kita akan menikmati alunan lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI ini. Penting tetap semangat, dan suasana pagi ini ya semoga semakin menyenangkan untuk Anda. Baik pendengar, kita akan nikmati dulu lagu yang akan kami persembahkan untuk Anda, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu iklan yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.
1: Sudah 5 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu.

0: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Halo RRI.
1: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Halo RRI yang untuk hari ini, dan kita lanjut ke kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Halo RRI. Baik, sudah ada penipu yang masuk, kita coba terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi Bang Putra.
1: Iya, dengan siapakah ini?
2: Dengan Kak Juju.
1: Dengan Kak Juju. Waduh, ini Kak Juju gimana kabarnya di pagi hari ini Kak Juju?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik. Dengar-dengar semalam hujan ya di Banda ya?
1: Kok tahu?
2: Kan ini yang bilang tadi.
1: Iya, dari semalam tuh mungkin sekitar jam-jam 3 malam ya, salah tuh hujan lebat juga ya sampai dengan subuh tadi juga.
2: Tadi baik ya, tadi subuh Bang Putra.
1: Betul sekali.
2: Apa betul sekali, ujung aja kami kena.
1: Oh, maksudnya gimana?
2: Ujung kecepretan sedikit aja, gerimis.
1: Oh, gitu.
2: Ya.
1: Mungkin sebentar lagi juga akan full di vulkan ya. Yang minta jangan sampai hujannya.
2: Soal di tempat saya ada maulid nih.
1: Oh iya, iya betul sekali. Dan juga sampai besok juga ya kita masih dalam peringatan hari maulid ya Nabi Muhammad ya.
2: Apalagi nanti malam ada ceramahnya juga.
1: Itu yang serunya itu.
2: Ya?
1: Itu yang seru sekali ya.
2: Iya.
1: Tengkunya
2: enak kalau kita lihat di.
1: Mau tahu tengkunya siapa?
2: Tengku Ismail dari Aceh Selatan.
1: Oke, oke. Sepertinya ini luar biasa ya. Mungkin bisa mungkin ada pendengar yang enggak tahu kemana nanti malam yang sambil mendengarkan ceramah maulid ya, boleh ya nanti ke tempat
2: ya, di Sabang ya kan.
1: Iya. Walaupun di Sabang, mana tahu nih menikmati di hari libur juga. Kemarin ada yang berangkat ke Sabang hari ini ya, silakan mungkin ya bisa ya Kak Juju ya.
2: Oh, ya betul. Boleh.
1: Baik Kak Juju. Ada informasi apakah nih untuk akan disampaikan di program Halo RRI pagi hari ini?
2: Sebenarnya intinya cuma mau ngomong-ngomong Bang Putra, ini nggak mungkin ya kan?
1: Oh gitu ya, nggak mungkin.
2: Ini ini masalah apa namanya di SPBU.
1: Iya, ini SPBU mana nih, di Sabang?
2: Iya tetap betulah di Sabang, nggak mungkin yang di Banda.
1: Di Sabang SPBU satu atau dua ya?
2: Dua
1: ya?
2: Dua, yang di coba usah.
1: Sama Emily ya?
2: Tapak Gajah satu.
1: Oh, Tapak Gajah ya, Tapak Gajah, ya. Betul sekali.
2: Jadi gini, awal-awal yang di coba itu kan yang kelola, yang petugas lah saya bilang.
1: Iya.
2: Orang keturunan Cina.
1: Iya, betul-betul.
2: Tapi setelah udah di dipercantik lagi SPBU-nya, dan nggak lagi mereka yang kerja kan, menurut suami itu yang punya yang orang Cina tuh. Jadi yang permasalahannya gini, saya sering beli minyak dulu bensin ya, sekarang Petrolite itu satu jeregen 10 liter itu Bang Putra. Satu jeregen yang dari bekas oli kan ada yang merah.
1: Betul.
2: Itu kan ada di sampingnya itu kan ada garis-garis 1 liter, 2 liter sampai 10 liter. Jadi waktu dulu tuh saya beli di SPBU yang ada di Cebau itu yang masih yang jaga orang Cina ya. Pas di garis 10 liter yang apa namanya yang di pinggir jeregen. Itu kan memang 10 liter kalau dari pabrik tabeli oli kan pas di garisnya itu. Jadi kan kalau minyak kan sama juga liternya juga kan. Nah, tapi setelah udah dipercantik SPBU-nya dan bukan lagi mereka yang
1: jadi orang lama, bukan lagi orang lama yang kerja ya.
2: Jadi kalau waktu saya beli-beli itu
1: kok gak nyampe gitu garisnya gitu.
2: Gak nyampe kan 9 di atas 9 sedikit lebih. Kadang-kadang setengah gitu. Apalagi yang kok dia yang di Tapak Gajah. Sudah jelas enggak, kadang-kadang cuma pas di 9. Berarti ini ada permainan saya rasa, ada pencurangan di sini. Jadi saya mau nanya juga nih, kalau itulah kalau ada orang Pertamina tolong tanya. Mereka kan udah tekan tuh di tempat 3 liter, 2 liter itu kan tinggal 3 mereka kan, berarti 3 liter. Jadi apa fungsi yang di tempat apa tuh namanya, yang corong itu apa nama mampu?
1: Apa namanya, dirigen?
2: Bukan, yang mereka pegang petugas.
1: Oh, mesinnya itu ya, pompa ya, mesin pompa ya.
2: Itu kan ada kayak pistol itu.
1: Iya, kayak pistol. Iya, iya, iya.
2: Iya. Enggak tahu siapa namanya itu.
1: Iya, pom-pom minyak ya.
2: Apa sebenarnya mereka setiap saya perhatikan lah kalau kira-kira udah misal kita beli 10 liter di liter ke 8 tuh mereka udah main tuh. Ditekan. Apa sebenarnya tuh? Padahal kan udah ada tombol tekan di situ. Apa beli pemain? Kalau saya lihat tuh kayak angin dibuang tuh. Ya, jangan salahkan kami menerka Anda ini ada permainan di sini.
1: Iya, karena melihat sesuatu hal yang mungkin yang tidak mestinya gitu ya.
2: Ya, ngapain sih mereka tekan lagi yang kayak pistol di tengah itu?
1: Karena mungkin ini tembak gitu deh, tembak gitu.
2: Pikir ban apa di kondisi
1: angin. Iya, iya, iya.
2: Kita penuh anginnya, kan gak ngaruh gitu kan. Jadi
1: betul.
2: Itu aja.
1: Kak, tapi di sebaliknya itu istilahnya dari rekan-rekan lain mungkin itu apakah ada temuan-temuan lain mungkin ada nggak? Maksudnya dari teman-teman lain Kak Juju gitu juga?
2: Yang lain cuma beli jeregen. Ada yang kalau yang beli-beli orang pedagang kaki lima itu kan banyak yang beli jeregen juga. Jeregen putih mereka ya.
1: Iya.
2: Jadi mereka nggak bisa ada patokan. Kadang-kadang ada di kadang ubenyo dia bilang kadang. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah kok minyaknya gitu. Jadi kan enggak gimana ya? Ada tidak ada persamaan hari ini.
1: Iya, berbeda gitu ya.
2: Berbeda, Bang.
1: Walaupun sedikit mungkin ya gitu, tapi kan merugikan kita juga gitu ya, masyarakat ya.
2: Memang kalau kayak saya beli juga dalam kalau saya beli ke SBB itu ada untungnya, tapi dalam untung itu ada ruginya pastinya.
1: Iya, iya, betul sekali.
2: Adanya betul-betul menurut standar yang dibilang 1 liter itu memang 1 liter diisi. Lebih lagi banyak keuntungan kita bagi masyarakat ya kan?
1: Iya, iya betul sekali.
2: Kalau Anda nanti catat Bang Pelat, tanya yang pistol itu apa gunanya?
1: Iya,
2: untuk nembak pembeli ya Bang.
1: Iya, iya, itu untuk nembak itu ya.
2: apa latihan sekalian latihan menembak?
1: Iya.
2: Dalam bilang di dalam tangki kendaraan konsumen nggak ada musuh dalamnya.
1: Iya betul, boleh. Baik, berarti dari yang SPBU Coba U dan juga yang di Tapak Gajah ya juga.
2: Iya.
1: Kadang-kadang gitu ya.
2: Iya, sering tapi karena udah sama dulu sih saya seringnya di Coba U saya. Karena udah sama juga nih. Pernah saya komplain Mas. Ini nggak sampai 10 liter. Ini udah tertekan nih Kak menurut ya. Ini kami tekan menurut.
1: Menurut Mbak ini ya mesinnya itu ya.
2: Kan Kakak bilang tadi 10, udah saya tekan 10. Tapi ini nggak penuh deh. Udah saya bilang kan. Oh nggak tahu saya nggak lepas tangan jadinya. Pernah saya nanya itu Bang Putra.
1: Iya.
2: Ya mau tak mau saya ya. Ya udahlah pulang aja.
1: Ya semoga saja mungkin yang di SPBU ini mendengarkan kita ya. jadi di pagi hari ini.
2: Cuma setetes saja pun nipu, aduh.
1: Iya betul. Ya semoga saja ini informasi yang disampaikan Kak Juju ya bisa kita coba nanti kita catat dulu nih ya nanti pihak-pihak dari Pertamina yang bisa menjawab mungkin apakah ini
2: kalau bisa secara berkala itu ada pengecekan
1: ya betul sekali
2: ya SPBU itu harus ada pengecekan secara berkala
1: baik Kak Juju
2: dan pengecekannya kalau bisa terbuka juga jangan sembunyi-sembunyi gitu kan.
1: Betul.
2: Saya tahu juga di depan misalnya di saat kami masyarakat antri itu datang petugas jangan bilang-bilang sama yang punya SPBU secara kejutan gitu.
1: Iya surprise.
2: Ada kurangnya cepot aja ya kan.
1: Iya betul sekali. Baik aja juga boleh ya. Nanti ini sudah Putra catat dulu di pagi hari ini ya dalam
2: pengembalian. Lupa pesannya Bang Putra ya.
1: Iya nanti disimpan ya.
2: Ini kira-kira di telepon saya mau dengar juga kadang-kadang saya lupa.
1: Apanya?
2: Telepon orang Pertaminanya
1: kira-kira. Boleh nanti ini mungkin kalau misalkan di pagi hari ini karena mungkin kesibukan ya juga karena juga hari ini juga mendekati di Maulid ya jadi mungkin lagi sibukan bisa aja dipantau nanti di pagi di hari-hari Rabu Jumat itu nanti Kak Juju pantau aja nanti.
2: Oke.
1: Ya.
2: Dan dari Rabu hari Jumat.
1: Amin. Semoga. Kita
2: nggak pergi Maulid ya.
1: Semoga. Iya baik Kak Juju terima kasih Kak Juju. Iya sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia pendengar ya. Jadi mungkin ini ya sebagai mungkin laporan karena mungkin melihat di depan mata ya. Jadi istilahnya dari petugas juga sepertinya ya tidak tahu juga gitu ya. Cuman ya seperti Kak Jojo sampaikan juga itu mungkin harus ada pihak dari Pertamina-nya juga yang bisa turun ke lapangan untuk mengecek kembali apakah mungkin di pompanya itu harus diservis ataupun ada kemacetan gitu ya. Jadi saya juga nanti kalau untuk masyarakatnya, walaupun seperti Kak Jojo juga katakan tadi, walaupun setetes gitu ya. Ya baik, mendengar dimana pun Anda berada, ini sudah kita catat dulu ya. Jadi Kak Jojo ya, nanti kita akan pull up dulu nih di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
0: Halo Pak Putra.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Dengan Fitri Pak Putra.
1: Oh iya, gimana Fitri kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah, kurang sehat dikit.
1: Kurang sehat, iya. Oh, kenapa? Merayakan 17 Agustus ya? Setiap harinya masih 17?
0: Hah? Biasalah perempuan, aku terlalu sakit perut,
1: hit. Oh iya. Semoga lekas sembuh, oke?
0: Okay? Ya. Halo?
1: Halo, iya Fitri. Ada yang ingin disampaikan, informasi apa ini? Halo?
0: Lari-lari ya?
1: Gimana? Oh iya, putus-putus nih suara Fitri.
0: Halo, Pak Putra.
1: Halo.
0: Jadi gini, Pak Putra, Fitri mau sampein ya. Di daerah di Darussalam sering macet gitu ya, Pak Putra. Sore gitu.
1: Yeah.
0: Terus pedagang kaki lima kami kan, mana tuh sempat digusur juga, ya kan? Salam kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada lagi gitu. Udah jualan.
1: Di situ lagi.
0: Jadi ya udah bisa jajan-jajan lagi di situ di lapangan tubuh ya dokternya. Ya pokoknya kami kalau mau jajan kan tetap di lapangan tubuh di situ lah dokternya. Terus satu lagi yang mau Fitri bilang. Di daerah ruko tuh banyak kali zebra cross kayak gitu bang, kayak ini apa namanya itu polisi tidur tuh bang,
1: kan zebra cross ya.
0: Jadi kan di daerah ruko gitu kan. Tapi mau siapa nggak tahu, kami mau bilang sama siapa
1: gitu. Mungkin bang, itu zebra crossnya di tempat lokasi anak-anak sekolah itu nggak?
0: Iya,
1: kalau memang itu di tempat sekolahan, memang itu ya harus ada emang sih, karena takutnya nanti ada yang ngebut ya, karena anak-anak ini begitu nanti ada yang nyebrang jalan atau apa tidak terlihat, tiba-tiba ada kendaraan yang melaju kencang gitu ya. Tapi kalau ada zebra cross kan ya pelan gitu ya. Nah, cuman banyaknya gimana Fit?
0: Di daerah ruko Bang Putra tuh polisi tidurnya itu kan orang melewat betum cukup banyak emang. Udah kami mau bisa gitu Bang Putra gitu.
1: Baik, nanti solusinya seperti apa nanti biar dari pihak-pihak yang inilah yang bisa menjawab ya. Karena itu kan juga di Banda Aceh juga banyak juga nih sebenarnya kan. Tapi itu memang sudah peraturan kayak gitu ya. Takutnya tadi ada yang ngebut atau apa gitu ya. Itu yang kita takutin ya. Tapi semoga saja ada solusi ya Fitri ya.
0: Iya Bang.
1: Oke, kita catat dulu nih. Baik, nanti ditunggu aja nanti.
0: Bang Amar kemana Putra?
1: Bang Amar lagi kurang sehat mungkin ya. Oke, makasih ya Fitri.
0: Iya, terima kasih Putra.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia dari Fitri Darussalam ya, yang katanya tadi di jalan Darussalam juga sering macet gitu ya. Gimana ya? Kalau Darussalam tuh memang dari dulunya tuh kan terkenalnya kan memang mahasiswa kampus banyak ya, orang dosen juga semuanya juga meng apa namanya? Jalan dari daerah Darussalam ini ya, yang penting hati-hati saat berkendara ya. Yang kalau memang lagi pada padatnya ya, jaga juga kesabaran di jalan, itu yang sangat diutamakan ya. Jangan sampai marah-marah gitu ya. Emosi-emosi istilahnya tanpa ini ya, penyebabnya itu kan namanya macet ya. Jadi bagaimana ya, jalan ke kampus itu memang macet. Kalau udah turun jembatan, wah itu udah ketemu tuh macetnya ya. Apalagi ada lampu merahnya lagi gitu ya, supaya ya agar kita juga bisa berhati-hati gitu ya. Dan Dan juga banyaknya zebra cross katanya ya, tadi ya. Banyak sekali. Ya mungkin kalau di sekolah-sekolah, di depan sekolah ada jalan besar itu wajar ya. Karena memang kalau dilihat dari situasi saat ini kan ya banyak pengendara, terutama sepeda motor ya, kadang-kadang ngebut gitu ya. Pas lagi ada yang putar jalan ya, anak-anak sekolah mungkin ataupun gurunya ataupun orang tuanya lagi menyeberangi anaknya kan tidak terlihat. Jadi kalau ada zebra cross itu kan bisa pelan gitu ya. Jadi sama-sama kita juga menggunakan jalan tuh ya dengan masing-masing inilah. Jadi istilahnya jangan tidak ada yang dilepas kendali gitu ya. Tapi semoga saja nih nanti bisa disampaikan juga nanti pihak terkait dia bisa menjawab ya Fitri ya. Ya karena kalau misalkan kalau Bang Putra katakan tadi ya seperti itu. Kalau depan sekolah itu ya memang harus ada gitu ya. Kasihan juga nanti anak-anak sekolah kadang-kadang mau nyebrang ataupun apalah gitu. Jadi jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Baik. Oke, baik. Karena ini waktu juga nih yang misalkan kita dalam program hari-hari di pagi hari ini ada beberapa yang sudah masuk ya. Laporan-laporan informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Juju tadi di Sabang terkait dengan SPBU yang kadang juga mengisi minyak minyak di jerigen terutama mungkin ya yang memang tidak sampai di garis ya, tidak sampai di garis finish gitu. Oke, baik. Dan juga tadi informasi nanti yang dari Kak Juju di Sabang, nanti pihak Pertamina lah ya bisa memberikan informasi yang lebih jelas detail gitu ya. Dan juga nanti tadi dari Fitri tadi juga yang di kawasan Darussalam, nah ini banyak sekali zebra cross ya. Semoga saja ada jalan keluarnya, mungkin bisa zebra crossnya di tempat-tempat tertentu yang memang dibutuhkan gitu ya. Oke, baik. Kadang-kadang jadi suara gedebak-gedebuk gitu di motor mungkin bisa jadi ya soknya bocor gitu. Gimana zebra cross yang mungkin ketebalan zebra cross juga ya, kita lihat agak gimana gitu kalau kita bawa kendaraannya gitu Fitri ya. Bisa-bisa jangan sampai mencelakai orang juga gitu nanti kalau zebra crossnya terlalu tinggi gitu ya. Jadi ya sama-sama kita inilah solusinya seperti apa. Oke, baik. Oke, sampai di sini dulu untuk hari-hari kita di pagi hari ini, edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Dan yang penting ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita ingat ya, setiap hari mungkin adalah kesempatan ini untuk melakukan sesuatu untuk hal yang lebih baik ya. Tidak harus dimulai dari hal besar, menyelesaikan juga pekerjaan dengan jujur yang bisa membantu kita juga orang sekitar itu juga lebih baik ya, dan juga menjaga lingkungan juga. Yang penting senyum ya, jangan lupa kepada kita sama kita ini ya, merupakan bentuk kebaikan. Oke, baik pendengar di mana pun Anda berada, demikian untuk hari-hari kita di pagi hari ini. Di hari Rabu nanti kita berjumpa kembali, dan nanti dari informasi-informasi yang sudah masuk kita sudah catat dulu untuk hari ini, dan beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Oke, baik, terima kasih ya untuk semuanya yang sedang bersama kita dalam program hari-hari sampai dengan pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dan saat lagi juga kita ada dialog di Perusahaan Hari-Hari Banda Aceh. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda juga di pagi hari ini, partisipasi yang juga yang telah dia memberikan informasi-informasi yang sangat penting di pagi hari ini. Dan kami akan hadir lagi nanti insya Allah di hari Rabu dan juga Jumat. Saya Putra pamit undur dulu di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semuanya, tetap semangat menjalani aktivitas. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat ada di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Gua pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Belum merdeka juga.
5: Udah hekar. Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah, lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online, bro. Game online.
4: Udah, sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
6: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa

hari di mana pun Anda berada, sebuah lagu dari pokoknya Maria Kalista, satu kali lagi yang sudah mengantar kalau kita di pagi hari ini ke pukul 9:21 waktu Indonesia bagian barat. Baik, dengar untuk saat ini kami akan hadirkan di dalam dialog pada Aceh Menyapa, hadir dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: FM, Pulau 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Baik pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, prestasi membanggakan kembali ditorekan putra-putri Aceh di tingkat nasional. Dua pelajar asal Aceh, Muhammad Hiban Anafis dari Kabupaten Aceh Besar, siswa SMA Modal Bangsa, serta Zilquensa Abintari Laudisia Simatupang dari Kabupaten Aceh Tamiang, siswi SMA 2 Negeri 2 Percontohan Karang Baru. Dan dipercaya menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional. Dan tadi pagi juga kita sudah memberitakan berita yang terbaru ini ya, sudah sampaikan dalam kabar Aceh dari pagi. Dan pendengar, menjadi paskibraka nasional tentu bukan sekedar kebanggaan pribadi maupun keluarga. Di baliknya ada proses panjang, mulai dari disiplin, ketahanan fisik dan mental, kemampuan baris berbaris hingga membentukkan karakter dan rasa cinta tanah air. Lantas, bagaimana perjalanan kedua pelajar ini hingga mampu mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional? Apa saja tantangan yang mereka hadapi selama proses seleksi dan pembinaan? Dan sejauh mana pemerintah Aceh melalui Kesbangpol mempersiapkan generasi muda agar mampu berprestasi serta menjadi teladan bagi para pelajar lainnya? Itulah yang kita bahas dalam dialog Banda Aceh Menyapa untuk pagi hari ini dengan tema Dari Aceh ke Istana Mengukir Prestasi sebagai Paskibraka Nasional. Telah hadir bersama kita ada Dek Muhammad Hiban Anafis, ya kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Dek Hiban. Ini panggil siapa nih ya?
2: Siap, Hiban.
1: Oh sorry, ya siapa nama? Hiban.
2: Hiban.
1: Kita panggil Hiban aja ya. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Masih tetap sehat ya, semangat ya. Masih semangat Pak Lima nih. Ya baik, Muhammad Hiban Anafis ini dari Kabupaten Aceh Besar, siswa SMA Modal Bangsa. Kemudian nanti kita juga menantikan untuk temannya Hiban ya. Ada Zilquensa Abintari Laudisia Simatupang ini dari Kabupaten Aceh Tamiang. Nanti hadir di tengah-tengah kita. Dan ada perwakilan juga dari Kesbangpol Aceh bersama Bapak Rusma Harda SPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rusma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar gimana nih Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan Pak Rusma Harda SPD ini juga panitia pengawas paskibraka di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Aceh, betul Pak ya?
3: Betul sekali.
1: Iya, baik. Dan kita ucapkan selamat pagi untuk narasumber kita di pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir juga. Kita akan mendengarkan cerita-cerita di pagi hari ini bersama persatu dalam Banda Aceh Menyapa. Ya mungkin langsung saja saya menuju ke Muhammad Hiban Anafis dulu. Ini dari Aceh Besar berarti Hiban ya?
3: Siap.
1: Hiban, ini bisa diceritakan nggak nih bagaimana mungkin awalnya ini Hiban tertarik mengikuti seleksi paskibraka hingga akhirnya ini terpilih mewakili Aceh di tingkat nasional? Tidak begitu mudah nih kalau kita lihat. Ini seperti apa ceritanya?
3: Jadi kalau dari kecil tuh Hiban kayak tertarik gitu kak sama paskibraka kak.
1: Oke.
3: Tengok di TV, wah mantep banget nih paskibraka nih. Jadi masuk SMA, Hiban ambil ekskul paskib. Dari ekskul paskib itu kami diseleksi untuk mengikuti seleksi di kabupaten. Jadi alhamdulillah Hiban masuk dari 10 orang untuk seleksi kabupaten. Jadi di seleksi kabupaten itu diseleksi dari apa ya? Dari TWKTU, Smapta, PBB, wawancara, minta bakat. Jadi dipilih 3 orang
1: yeah,
3: untuk melanjut ke tingkat provinsi. Alhamdulillah Hiban pun terpilih kak. Kemudian melanjutkan ke tingkat provinsi, diulang lagi kak dari awal seleksinya, TWKTU, PBB, Smapta, wawancara, minat bakat, sampai dipilih 3 pasang, 3 lelaki sama 3 perempuan. Nah alhamdulillahnya lagi Hiban mendapati 3 pasang itu kak, termasuk dalam 3 pasang itu untuk melaju ke tingkat nasional. Kemudian yang terakhir Hiban melanjutkan ke tingkat nasional, diulang lagi kak, tapi kalau tingkat nasional ini lebih wah lagi kak.
1: Iya. Yeah.
3: Dari PBB, TWK TIU, tes psikolog, kesehatan, lengkap di situ kak. Jadi alhamdulillahnya Hiban terpilih dari sepasang Kiban terpilih Kak, satu lelaki sama satu perempuan.
1: Berarti tidak begitu mudah juga kalau kita lihat perjalanannya ini ya.
3: Susah,
1: susah ya, sulit ya untuk terpilih gitu ya. Ya.

0: mengikuti seleksi paskibraka ini hingga bisa terpilih ya mewakili Aceh di tingkat nasional. Luar biasa sekali itu Iban. Dan sebelum nanti kita lanjut lagi Iban dengan pertanyaan-pertanyaan lain ini ya, kita ke Pak Rusma dulu Pak. Nah ini dari Kesbangpol ya, Pak Rusma, ini bagaimana proses untuk seleksi sendiri dan pembinaan paskibraka di Aceh hingga akhirnya ini Muhammad Iban dan Zil Quensa terpilih ini mewakili Aceh di tingkat nasional, ini seperti apa nih Pak?
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin kami sebagai panitia yang ditunjuk ya sebagai pelaksana pembentukan paskibraka ini sebenarnya peralihan ya. Kalau dulu sebelum tahun 2023 itu masih di Kemenpora. Kalau di provinsi itu di Dispora. Kemudian tahun 2023 melalui Pepres nomor 51 tahun 2022 terkait dengan pembentukan paskibraka beralih dari Kemenpora ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan di tingkat provinsi karena memang setingkat badan maka dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. Kemudian sebenarnya kalau berbicara tentang paskibraka ini lebih kepada pengkaderan ya. Bukan hanya sekedar bertugas sebagai mengibarkan bendera dan menurunkan bendera pada hari-hari besar nasional. Walaupun sebenarnya paskibraka ini bertugas pokoknya di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Namun demikian, mereka memang disiapkan sebagai generasi muda yang siap menjalani kehidupan dan siap menerima tantangan, terutama terkait tentang karakter, wawasan kebangsaan dan ideologi. Karena memang generasi muda ini merupakan salah satu indikator untuk bisa dijadikan sebagai ujung tombak lah untuk mensiarkan pilar-pilar kebangsaan itu. Namun proses ini ada dua. Yang pertama kita melakukan sosialisasi dulu. Sebelum masuk ke tahap seleksi, kita lakukan sosialisasi dulu ke seluruh kabupaten kota terkait tentang tata caranya, persiapannya, ketentuan, dokumen dan segalanya. Kemudian pada bulan 5 Mei yang lalu kita mendapat pengiriman ya, delegasi dari perwakilan masing-masing kabupaten kota sebanyak 2 orang, satu putra, satu putri mewakili dari 23 kabupaten kota. Tentunya seleksi ini dilakukan di tingkat kabupaten dulu. Jadi tingkat kabupaten melakukan seleksi, kemudian terbaik dari kabupaten maka dikirim ke provinsi untuk mengikuti seleksi agar menghasilkan di tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional. Nah, jadi kita melaksanakan seleksi itu selama 5 hari dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, secara administrasi kita harus benar-benar memverifikasi agar nanti benar gak, sesuai gak dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, baik itu dokumen secara ini maupun secara kelengkapannya. Namun kemudian dilanjutkan dengan tahapan seleksi TWK, tes wawasan kebangsaan. Karena memang tes wawasan kebangsaan ini penting ya bagi calon paskibraka karena itu pintu masuknya.
0: Betul.
1: Ya. Kita tidak berbicara fisik dulu. Kita tidak berbicara mereka ini secara mental kuat, tapi mereka kita uji melalui wawasan kebangsaan dulu. Ya, dengan passing grade 70. Nah, jadi kalau di bawah 70 mereka tidak lulus begitu ya. Jadi memang adik-adik ini dituntut agar terus belajar terkait dengan wawasan kebangsaan agar mencapai passing grade 70. Ya, kemudian selanjutnya dilanjut dengan tes ATIU ya, tes intelijensia umum. Ya, tetap sama ya passing grade-nya. Kemudian dilanjut dengan tes kesehatan, terus PBB.

0: kesamaptaan, terakhir baru tes kepribadian. Di sana penentuan, ya, di sana juga ditelusuri rekam jejak baik media sosial begitu, kemudian wawancara dan sebagainya. Kemudian nanti baru ditentukan satu pasang untuk mewakili Aceh di tingkat nasional. Sepertinya begitu, Pak.
1: Luar biasa sekali ya. Berarti ini untuk peran sekolah sendiri, Pak, ataupun keluarga dan pemerintah daerah nih dalam mendukung proses pembinaan calon paskibraka Aceh ini besar ya berarti perannya, Pak ya?
0: Iya, besar. Besar karena memang begini, karena berbicara dengan paskibraka ini bukan semerta-merta tugas pemerintah semata. Tapi seluruh terkait harus betul-betul mendukung. Karena yang kita cetak ini bukanlah generasi muda untuk mengibarkan bendera saja.
1: Iya.
0: Tapi lebih daripada itu, mereka nanti siap untuk menerima tantangan. Kemudian ketika mereka kembali ke kabupaten kota, mereka menjadi corong untuk mensiarkan. Paling tidak di lingkungan sekolahnya.
1: Betul.
0: Bahwa kita punya kewajiban untuk mengimplementasikan ya nilai-nilai dan esensi yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Ya, masing-masing nilai-nilai Pancasila itu memang harus kita implementasikan sekaligus kita siarkan kepada teman-teman. Sekaligus mereka ini sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dan pendidikan-pendidikan terkait dengan paskibraka. Besar harapan dengan mereka nanti kembali ke sekolahnya, ke lingkungan masyarakatnya, mereka bisa menyebarkan, ya, bisa mentransfer ke kawan-kawan, ke adik-adik, dan bisa membina untuk menyiapkan kader-kader paskibraka untuk tahun berikutnya. Begitu, Pak.
1: Iya, baik, luar biasa sekali ya. Nah, kita sudah kedatangan nih untuk adik kita, ada Zilkuensa Abintari Laudisia Simatupang. Wah, panjang namanya ini. Ini panggil siapa ini kita panggil? Selamat pagi nih, Zilkuensa.
2: Queen.
1: Queen, ya, Queen. Gimana kabarnya, Queen?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Iya, tetap semangat masih pasti dia ya.
2: Semangat.
1: Biar walaupun 7 Agustus masih dalam bulan Agustus ini ya. Jadi, walaupun tanggalnya sudah melewati, mungkin baru pulang dari Istana Negara di Jakarta. Nah, Queen, mungkin bisa langsung saja nih kita ingin mendengarkan bagaimana nih awal perjalanan Queen sendiri ini mengikuti seleksi paskibraka dan hingga akhirnya nih berhasil menjadi bagian dari paskibraka nasional. Nih bisa diceritakan sedikit ini.
2: Jadi Queen itu pengen paskibraka itu dari kecil, Kak. Cita-cita Queen tuh awalnya memang pengen jadi paskibraka. Jadi persiapan paskibraka itu 2 tahun sebelum seleksi, Queen udah mulai pembinaan fisik, akademik, semuanya udah dipersiapkan. Jadi pada saat ada pembukaan untuk seleksi di tingkat kabupaten, Queen itu alhamdulillah udah mateng. Dari akademik, dari fisik, alhamdulillah udah mateng. Lanjut ke provinsi, seleksinya sama juga dari TWK TIU, administrasi, SMAPTA. Nah, Queen tuh gak nyangka juga bakal sampai di tingkat nasional. Karena memang sampai provinsi aja tuh udah alhamdulillah dulu. Jadi itu sih, Kak, alhamdulillah bisa sampai ke nasional. Hasilnya luar biasa, membuahkan hasil.
1: Betul sekali, luar biasa sekali. Dan kita ingin dengar juga nih, tadi kan ke Hiban juga kita sudah mendengarkan dari tantangan sendiri seperti apa. Nah, Queen sendiri ini selama proses seleksi atau latihan dan juga pembinaan pengalaman ini, ada tantangan apa nih yang paling berkesan nih bagi Queen sendiri?
2: Tantangan itu paling memanage waktu gitu, Kak. Misal nih pagi sekolah sampai jam 2. Terus Queen juga ada les akademik juga. Nah, jadi dari situ tuh tantangannya tuh bisa mengatur waktu gitu. Kadang main HP tuh gak, waktu luangnya tuh sikit lah. Jadinya tantangannya tuh jarang main sama temen, lebih fokus ke depan gitu. Sore tuh kadang baru siap kegiatan itu, sebelum maghrib baru selesai kegiatan latihan, les, sekolah gitu, Kak.
1: Ya, baik-baik. Nanti kita mendengarkan lagi cerita-cerita ke Queen. Nah, saya ke Muhammad Iban lagi nih. Muhammad Iban, ini setelah mungkin menjalani pembinaan dan bertemu dengan peserta dari berbagai daerah,

0: Indonesia juga itu salah satu hal yang kusyukuri sampai sekarang.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Intinya semangat dulu yang penting ya, apapun itu. Baik, saya ke Pak Rusmal kembali nih Pak Rusmal. Dari sisi pemerintahan sendiri Pak Rusmal, ini nilai apa yang sebenarnya yang ingin dibangun melalui program Paskibraka nih Pak, selain menjalankan tugas pengibaran bendera?
2: Ya. Yeah. Sebenarnya kalau kita berbicara lagi-lagi Paskibraka, seperti apa yang kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka ini bukan hanya sekedar melaksanakan tugas, tapi mereka juga akan dilakukan pembinaan lanjutan. Artinya mereka ini tidak berhenti pada pengibaran saja, melaksanakan tugas saja. Tapi lebih daripada itu, mereka akan diberi pembinaan lanjutan. Dan itu merupakan salah satu tugas dari pemerintah. Jadi jangan terkesan nanti seolah-olah adik-adik Paskibraka ini setelah melaksanakan tugas di 17 Agustus tahun 2026, ya berhenti, stagnan, ya di jalan di tempat. Tidak. Mereka akan dibekali dengan berbagai-berbagai kegiatan, kemudian mereka diberikan pelatihan, kemudian mereka juga akan dibina, dibimbing, diarahkan untuk terus menjadi sosok generasi muda yang memang siap bersaing nanti di kancah, baik itu di negara intern maupun di luar, begitu ya. Dan pemerintah Aceh juga dalam hal ini terus berkoordinasi dengan BPIP terkait tentang keberlanjutan adik-adik Paskibraka ini. Makanya kalau kita mau melihat regulasinya, di sana ada beberapa ya sub kegiatan yang memang keberlanjutan Paskibraka ini. Yang pertama, mereka nanti akan difasilitasi untuk mengikuti diklat, ya diklat, sehingga dengan mengikuti diklat mereka mendapatkan sertifikat. Mereka juga nanti bisa bergabung bersama pelatih-pelatih, kemudian bergabung dengan pembina-pembina lainnya untuk bersama-sama membentuk Paskibraka berikutnya. Kemudian juga mereka barangkali ada keinginan nanti ingin masuk ke universitas, kemudian ada yang ingin bergabung dengan TNI, bergabung dengan Polri. Ini ada nilai tambah, ada nilai plus. Ya, karena mereka secara proses sudah mengikuti tahapan-tahapan yang barangkali tidak sempurna, tapi paling tidak mendekati seperti apa yang disyaratkan, yang ditentukan oleh para baikkah itu dari TNI maupun Polri. Dan satu lagi, tugas yang paling penting mereka adalah, mereka ini kan adik-adik kelas 1, kelas 1 SMA, kelas 10. Ya, umur mereka juga berkisar antara 15 sampai dengan 18 tahun. Jadi mereka ini benar-benar menyampaikan apa yang selama ini mereka dapatkan. Ya, terutama dalam hal menyebarluaskan tentang karakter, itu yang penting. Karena tujuan kita ini kan merubah karakter. Ya, soal kita itu fisiknya lemah, kemudian cara kita memanage suatu ini lemah, tapi paling tidak karakter itu harus betul-betul dimunculkan dan disebarluaskan. Itu sih poin penting terkait dengan pembentukan Paskibraka.
1: Kalau kita melihat berdua itu, Iban sama Queen juga ini karakternya sudah terbentuk ya.
2: Iya. Karena begini, sendiri. Karena logikanya begini, kalau mereka tidak terbentuk karakter, sudah jelas mereka tidak mewakili Aceh di tingkat nasional, begitu. Iya. Jadi mereka ini dari 46, Pak. Dari 46 putra putri terbaik di Aceh yang mengikuti tahapan seleksi sehingga terpilih pada saat itu 30 orang. Dengan melalui proses tahapan seleksi. Nah, kemudian di antara 30 orang, dua mereka ini lulus untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Sebenarnya mereka ini berangkatnya 6 orang, 3 pasang, 3 putri dan 3 putra. Tapi dalam perjalanan mereka terpilih untuk mewakili Aceh tingkat nasional. Sedangkan untuk 28 orang melaksanakan tugas di tingkat provinsi yang kemarin tampil pada tanggal 17 Agustus 2026.
1: Baik. Nah, nanti kita sebelum lanjut ke Pak Rusma kembali nih, Pak Rusma, saya ke

0: Wan, saat membawa nama Aceh di tingkat nasional nih Wan, apakah ada tekanan tersendiri nggak dia, ataupun bagaimana cara mungkin Iban menjaga fokus dan kepercayaan dirinya?
1: Ya mungkin kak, kalau di sampai tingkat nasional itu menjaga nama Aceh itu pasti sangat gimana kak? Merasa tanggung jawabnya besar sekali kak. Jadi sampai nasional itu kita tetap menjaga harga diri, menjaga nama baik Aceh dengan cara kita menjaga sopan santun, menjaga sikap supaya orang-orang pikir kak, oh gini ya anak Aceh ya, bagus sikapnya, bagus karakternya gitu kak.
0: Adab yang utamakan
1: ya. Adab yang diutamakan kak.
0: Iya baik. Untuk Win sendiri, Win, adakah momen selama proses pembinaan atau pelaksanaan tugas yang paling membekas mungkin ya, dan mungkin tidak akan pernah kulupakan nih, nah selama mengikuti apa namanya kegiatan untuk ini?
2: Kalau Queen sendiri tuh yang gak bakal Queen lupain itu, kayak misalnya nih kita habis siap latihan semua ini, semuanya capek, semuanya penuh emosi, kadang ada yang lagi baru kena marah pelatih, pamong, jadi mereka kan kadang rada sedih. Jadi kita tuh malam sebelum tidur tuh, kita walaupun capek, kita tuh gak tidur kak, kita tuh sedikit cerita-cerita, meluapkan isi hati, supaya besok itu kita latihan dengan semangat 4-5 lagi, gak ada beban di pikiran, gak ada sakit di hati. Jadi itu sih kak yang bakal berkesan dan mungkin bikin kangen mereka selalu sih,
0: itu dia yang bikin memang kangen selalu gitu ya, seperti itu katakan ya. Oke, baik. Dan pendengar di mana-mana ya, kita masih dalam dialog menyapa pagi ini. Kita masih dengan tema kita dari Aceh ke Istana, mengukir prestasi sebagai paskibraka nasional. Dan kita masih bersama ada tiga narasumber ya, dan ada Hiban Anafis dan juga ada Queen. Mereka ini adalah membawa pengibar, pasukan pengibar bendera ya pusaka atau paskibraka nasional di Istana Negara gitu ya. Dan juga ada Pak Rusma ya, dari Kesbangpol Aceh. Dan kita masih ingin bergabung ya dalam dialog pada Aceh pagi ini. Anda bisa mungkin satu orang menelpon yang ingin bertanya mungkin dalam dialog kami ini, bisa di 0651 44336, ataupun di WhatsApp kami di 0852 82 85 44 45. Anda bisa gunakan, dan kita menunggu Anda di pagi hari ini. Kita masih punya waktu ya untuk pagi hari ini. Nah, saya ke Hiban kembali nih Hiban ya. Hiban, setelah mungkin pengalaman menjadi paskibraka nasional nih, nah apa cita-cita dan langkah berikutnya yang ingin Hiban capai nih?
1: Jadi setelah mengikuti kegiatan paskibraka nasional ini, insya Allah kedepannya Hiban akan mengikuti seleksi APOL kak.
0: Oh luar biasa. Mudah-mudahan ya sukses.
1: Amin.
0: Ya, sampai dengan nanti karirnya ya seperti Pak Rusma katakan. Jadi tidak sampai di sini dulu ya, di sini aja ya Pak ya. Jadi saat udah melewati ini semua, pasti dengan ada apa namanya tuh kegiatan-kegiatan seperti ini, kalau masuk TNI, Polri atau apalagi APOL ya, pastinya dengan fisiknya sudah siap semuanya pasti cepat gitu ya. Ya amin, mudah-mudahan. Nah, jika ada pelajar Aceh nih Iban yang saat ini bermimpi menjadi paskibraka tetapi merasa belum percaya diri, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Iban kepada mereka ini?
1: Mungkin kalau itu, kita ini memang kita harus tetap percaya diri kak, karena kita tidak tahu bagaimana kemampuan kita. Jadi mungkin kalau kak percaya diri itu mungkin dia terdengar dari perkataan orang lain. Jadi kalau mungkin dari Iban, jangan mendengarkan apa orang lain katakan, tapi buktikanlah apa yang akan kamu lakukan di masa depannya kak.
0: Wah itu dia ya, luar biasa. Nah Queen, saya ke Queen dulu nih. Setelah menjadi paskibraka nasional Queen, apakah pengalaman ini mengubah cara pandang Queen sendiri terhadap masa depan dan cita-cita?
2: Iya sih kak. Karena dari seleksi kesehatan aja tuh Queen ngerasa, oh gini nih pasti nanti di masa depan di cita. Kebetulan Queen tuh pengen jadi Taruni Akmil kak. Jadi Queen tuh kayak udah terpandang, kayaknya kayak gini deh pas tes kesehatan nanti di Akmil, semuanya tuh dicek sampai teliti-teliti sampai jantung, kayaknya udah nampak gitu kak, sikit-sikit cuplikan-cuplikan untuk tes-tes di masa depan itu kak, gitu sih kak.
0: Iya baik, luar biasa sekali. Dan sekali lagi mungkin kita mengingatkan ya, seperti Muhammad Iban Anafis ya, ini dari Kabupaten Aceh Besar, dan juga siswa SMA Modal Bangsa, dan juga ada Queen ya, nama panjangnya itu Zilquinsa Albentari Laudisia Simatupang ya, dari Kabupaten Aceh Tamiang ya, dan siswi SMA Negeri 2 Percontohan Karang Baru, dan juga bersama Pak Rusma dari Kesbangpol Aceh, Pak Rusma Harda SPD, dan beliau adalah panitia pengawas paskibraka di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Aceh. Nah kita mungkin masih punya waktu sedikit lagi untuk kita berbincang-bincang dalam dialog kita di Nah Pak Rusma, apa target Kesbangpol Aceh ke depan nih Pak, agar semakin banyak putra-putri Aceh ini mampu menorehkan prestasi di tingkat nasional, tidak hanya melalui paskibraka tetapi juga mungkin di bidang lainnya?
3: Iya Pak. Kita sih di pemerintah terus mendukung ya terkait tentang program pembentukan paskibraka, kemudian kita terus melakukan sosialisasi ya, lebih intens sosialisasinya ke kabupaten kota bahwa paskibraka ini lagi-lagi salah satu kegiatan yang dapat menciptakan generasi muda pemimpin bangsa yang nanti bisa mengelola bangsa ini jauh lebih baik gitu ya. Makanya kami terus melakukan koordinasi di seluruh kabupaten kota agar betul-betul bisa mengakomodir sebanyak mungkin untuk diberi kesempatan kepada adik-adik setingkat SMA kelas 1 untuk mengikuti seleksi paskibraka ini. Karena begini, bahwa banyak sekali informasi, kemudian banyak hal-hal yang barangkali walaupun hanya sekedar bicara di warung kopi, walaupun berbicara hanya sekedar guyonan atau candaan, bahwa paskibraka ini hanya diprioritaskan kepada putra-putri dengan tanda kutip orang-orang yang barangkali punya kepentingan. Tapi perlu kami tegaskan bahwa seleksi dan pembentukan paskibraka ini melalui aplikasi transparansi. Jadi artinya kita tidak menyeleksi paskibraka itu secara manual, tapi kita melalui sistem yang disebut dengan aplikasi transparansi. Jadi seluruh putra putri kabupaten kota dimanapun dia berada itu punya kesempatan untuk mengikuti seleksi paskibraka tanpa dipungut apapun. Nah jadi diberi kesempatan. Nah, makanya kami berharap agar nanti kabupaten kota lebih memprioritaskan daerah-daerah yang mungkin akses dari ibu kota setiap kabupaten itu kurang, sehingga kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa paskibraka ini bukanlah milik putra putri di kabupaten ibu kotanya, tapi juga mengajak kepada seluruh daerah-daerah, terutama sasarannya kepada daerah-daerah yang terisol, yang
0: pelosok
3: kurang, ya, yang pelosok, yang kurang akses dari pemerintah. Dan silakan ikut saja, ikut saja, tidak ada masalah. Kita membuka, tidak ada kota terbatas, Pak. Jadi kita membuka sebanyak-banyak mungkin, tapi tentunya harus melalui proses seleksi. Harus melalui proses seleksi. Yang terpenting adalah lagi-lagi seperti apa yang kami sampaikan, pintu masuk untuk seleksi paskibraka ini adalah wawasan kebangsaan ya. Ya, mungkin ada pendapat mengatakan kita tidak perlu wawasan kebangsaan karena dituntut dalam melaksanakan tugas paskibraka kan fisiknya, mentalnya, badannya, tingginya. Nah, tapi mungkin berbeda dengan tujuan dari Badan Pembinaan Ideologi, bahwa salah satu tujuan untuk membentuk paskibraka ini adalah agar mereka bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila itu, dan mereka akan dijadikan sebagai corong untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan itu di lingkungan mereka masing-masing. Mungkin itu yang paling penting.
0: Iya, baik, baik Pak Rusma. Nah, mungkin sebelum kita di closing statement ya, ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Saya ke Queen dulu ya. Nah, Queen, apa pesan yang ingin disampaikan untuk pelajar perempuan di Aceh agar berani berprestasi, mengikuti proses, dan tidak takut bersaing di tingkat nasional? Ada pesan-pesan yang disampaikan?
2: Pesan untuk putri Aceh, kedepannya harus lebih percaya diri, nggak boleh insecure sama siapapun, tunjukin bahwa kita tuh punya kualitas diri kita masing-masing. Terus tunjukin kualitas kita, walaupun kita perempuan, tapi kita juga bisa sukses kok, itu sih Kak.
0: Iya, untuk Hiban sendiri, Hiban, ada nggak pesan-pesan yang disampaikan untuk generasi-generasi ya seperti Hiban ini ya bisa mengikuti seperti Hiban dan juga Queen saat ini?
1: Ya mungkin kalau untuk Iban, pesan Iban, tetaplah semangat Kak, percaya diri, karena kita tahu bahwa kita ini bisa Kak, buktikan kepada orang kita bisa. Kemudian kalau yang ingin mengikuti paskibraka, kalau kalian mengikuti paskibraka, kalian harus serius betul-betul kak. Karena paskibraka ini seumur hidup sekali kak. Jadi kalau kalian ingin masuk paskib, kalian tuh emang harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan paskib ini kak.
0: Iya, luar biasa sekali ya, Iban dan juga Queen. Nah yang terakhir, saya ke Pak Rusman. Pak Rusman, apa yang ingin disampaikan nih, pesan-pesan mungkin dari Kesebangpol Aceh sendiri kepada generasi muda Aceh ini agar prestasi yang diraih Muhammad Iban dan juga Zilkuinsa ya dapat menjadi inspirasi ini untuk terus mengukir prestasi dan membawa nama Aceh ke tingkat nasional, Pak Rusman.
3: Iya, kami sih melalui pemerintah Aceh mungkin menyampaikan pesan kepada adik-adik, terutama kepada PASNAS ya, Pasukan Nasional, bahwa kalian ini kan orang-orang yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sadar atau tidak sadar, mereka adalah putra-putri terbaik dari Provinsi Aceh. Ya, dari sekian banyak putra-putri yang ada di Aceh, mereka adalah orang yang terbaik. Jadi konsekuensi menjadi putra-putri terbaik itu sangat besar resikonya. Apalagi kita tidak bisa menunjukkan sikap layaknya seorang patriotisme nasionalisme kita sebagai putra-putri terbaik Aceh, ya, maka itu akan menjadi contoh ya bagi generasi-generasi berikutnya. Maka dari itu, tunjukkan bahwa kita itu layak menjadi seorang paskibraka dan layak untuk dijadikan contoh, dan tentunya harus berpikir bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berpikirlah untuk bangsa dan negara ini. Nah, saya pikir itu Pak, pesan kami selaku pemerintah Aceh dalam hal ini yang ditunjuk sebagai panitia pembentukan paskibraka kepada adik-adik, dan ini juga berlaku kepada seluruhnya, bukan hanya PASNAS saja. Itu sih Pak.
0: Iya, baik Pak Rusman. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Muhammad Iban Anafis dan juga Zilkuinsa Abintari Laudisia Simatupang menjadi paskibraka nasional menunjukkan bahwa prestasi tidak lahir secara instan, di baliknya ada disiplin, ya gitu ya, kerja keras gitu ya. Terus ketekunan, keberanian, serta dukungan keluarga, sekolah, dan juga pemerintah. Nah, dari Aceh mereka membawa nama daerah sekaligus menunjukkan bahwa putra-putri Aceh ini mampu berdiri sejajar dengan generasi muda terbaik di seluruh Indonesia. Semoga pengalaman keduanya ini menjadi inspirasi bagi pelajar Aceh lainnya untuk berani bermimpi, berproses, dan mengukir prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih ya kepada Muhammad Iban Anafis telah hadir di Pro 1, dan juga Queen, terima kasih juga sudah hadir di Studio Pro 1, dan juga dari perwakilan Kesbangpol Aceh ada Bapak Rusma Harda SPD sebagai panitia pengawas paskibraka di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Aceh, yang telah hadir juga dan berbagi cerita bersama kita. Terima kasih ya Pak Rusma.
1: Ya,
0: semoga sukses selalu nih untuk adik-adik juga nih, sukses dari Iban dan juga Queen ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, karena saat lagi di pukul 10 kita juga akan menantikan untuk instrumen lagu Indonesia Raya. Saya juga Putra pamit undur diri dulu dari dialog Banda Aceh pagi, Banda Aceh menyapa di pagi ini, dan tetap bersama kami di RRI Banda Aceh, karena dari Aceh kita terus mengukir prestasi dan menginspirasi negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Baru saja kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu, Dek.
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Kita akan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan dialog perempuan dan anak dengan topik penguatan dan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan LGBTQ dan HIV/AIDS. Ya, pendengar, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter, memberikan pendidikan, serta menjaga tumbuh kembang anak dan remaja. Di tengah berbagai tantangan sosial dan kesehatan yang dihadapi generasi muda saat ini, penguatan komunikasi ketahanan keluarga, pendidikan nilai, serta pemahaman yang tepat mengenai kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan perlindungan generasi muda. Melalui di hari Puan, dialog RRI Perempuan dan Anak, hari ini kita akan membahas bagaimana strategi penguatan dan ketahanan keluarga dapat dilakukan secara bijak, edukatif, humanis, serta berlandaskan nilai-nilai agama dan kesehatan. Bersama Dr. Gigi Supriyadi, RMKes, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dan Regina Fadila, SPSI, Daiyah, DSI Kota Banda Aceh bidang rehabilitasi mental dan penyelamatan generasi muda Islam. Baik, selamat pagi Dr. Gigi Supriyadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Arso.
0: Iya. Dan ada juga narasumber kita Regina Fadila. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, pagi hari ini kita ini membahas masalah yang saat ini sedang marak terjadi ya. Ini belakangan ini sering terdengar kabar mengenai hal-hal yang seperti ini, Dokter. Mungkin kita mulai dari Dokter Supriyadi, Dokter Gigi Supriyadi. Ini dari perspektif kesehatan masyarakat, Dokter. Bagaimana kita memahami isu LGBTQ dan HIV/AIDS ini secara tepat, terutama agar masyarakat tidak mencampur adukan keduanya ini?
1: Ya, baik. Kalau kita lihat LGBTQ dan HIV/AIDS ini sebenarnya dua hal dimensi yang berbeda. Ya, jadi kalau LGBTQ ini sebenarnya adalah identitas dan orientasi seksual, ini berkaitan dengan aspek psikologis, sosial, kemudian personal seseorang. Sedangkan HIV ini adalah masalah infeksi medis, penyakit yang ditularkan, nama virusnya HIV, Human Immunodeficiency Virus, virus yang bisa menurunkan kekebalan tubuh seseorang. Yeah. Nah, tentunya ada persyaratan dan jalur penularannya. Jadi tidak selalu dikaitkan dengan LGBTQ. Walaupun laporan yang kami terima saat ini adalah faktor utama penularan HIV/AIDS yang ada di Kota Banda Aceh adalah faktor resikonya, termasuk salah satunya dari LSL, laki-laki seks dengan laki-laki yang masuk dalam LGBT tersebut.
0: Ya, ini kan kalau dulu kita jarang ya mendengar di Aceh ini. Setelah tsunami baru mulai terdengar kabar ya, ini HIV/AIDS mulai terdengar. Yeah. Ya, mungkin selain perkembangan teknologi juga banyak Aceh ini, Banda Aceh khususnya ini menjadi tujuan ya, Dokter, ya, setelah tsunami ini banyak orang yang berpindah kemari ya.
1: Iya, jadi pertama sekali kasus HIV/AIDS itu dilaporkan di Banda Aceh tahun 2008. Nah, tentunya memang 4 tahun setelah tsunami ya. Itu masa rehab rekon, banyak orang luar datang kemari. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi yang menjadi permasalahan adalah perilaku seksualnya yang menularkan ke orang lain. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita.
0: Nah, ini apakah LGBTQ ini secara otomatis berkaitan dengan HIV/AIDS, dan bagaimana ini penjelasan medis yang benar agar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang keliru, Dokter? Ini kan banyak yang menilai ini pasti terkait, padahal ini kan satu hal yang berbeda ya, Dokter ya.
1: Ya, tentunya berbeda, tapi ada kaitannya. Yang pertama terkait dengan orientasi seksual, ya. Jadi
3: mau niatkan apa tidak, Pak?
1: Kalau kita lihat, yang paling rentan resiko penularan itu adalah hubungan seks senggama anal atau anogenital. Nah, baik itu heteroseksual ataupun homoseksual. Nah, ini yang memang beresiko karena untuk jaringan mukosa rektum ini jauh lebih tipis dan rapuh dibandingkan genital wanita, ya, yang memang ada cairan alamiah, ya. Sebenarnya faktor pertukaran cairan tubuh ini ada salah satu yang memang mengidap HIV positif. Perilaku seksual yang beresiko itu menjadi penyebab penularan virusnya. Jadi seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua juga penularannya tidak hanya melalui transmisi seksual, tapi ada juga kalau ibunya yang positif, anaknya pada saat diberikan susu atau menyusui itu juga berpotensi untuk menularkan ke orang lain.
4: Ya, ini secara otomatis yang dikaitkan dengan LGBTQ ini ya, dokter ya. Nah, ini kan secara umum, tapi HIV AIDS ini kan tidak menular hanya melalui hubungan ini ya,
1: seksual.
4: Hubungan seksual ya. Tapi ada faktor-faktor lain ya yang mempengaruhi. Salah satu tadi seperti dokter katakan, turunan dari orang tua. Di saat si ibu hamil, ternyata si ibu positif HIV. Nah, anaknya ini bisa kemungkinan terkena HIV juga ya.
1: Ya, resiko itu ada pada saat mungkin persalinan, dan kemudian setelah melakukan persalinan itu dilakukan menyusui, karena di cairan ASI juga ada virus HIV-nya, jadi itu berpotensi untuk menularkan. Nah, makanya kalau misalnya ada dideteksi ibu hamil, saat ini seluruh ibu hamil itu akan di-screening tiga penyakit. Yang pertama HIV, kemudian sifilis, yang kedua hepatitis. Nah, kalau misalnya ternyata positif, HIV lah contohnya, itu ibu hamil akan mengikuti program PPIA, program pencegahan dari ibu ke anak. Nah, jadi si ibu minum obat ARV untuk menekan jumlah virus yang ada sehingga undetectable dan untransmittable, tidak menularkan ke anaknya, itu bisa. Nah, kemudian tidak disarankan menyusui. Dan persalinannya juga ditangani oleh dokter spesialis di rumah sakit yang memang ada, sudah ada program PPIA-nya.
4: Ya. Artinya ini khusus penanganannya dokter ya?
1: Iya, benar, benar.
4: Dan selain yang menularkan dari anak ke dari orang tua ke anak ya dokter ya? Iya kan? Apa yang bisa menularkan HIV ke orang lain dokter? Selain tadi kan ada hubungan sama jenis atau hubungan seksual ya, sesama jenis ataupun dengan berlainan jenis. Tapi kalau misalnya positif ini kan bisa menularkan dokter ya. Terus ada yang menularkan dari orang tua ke anak. Apa yang bisa menyebabkan HIV dokter yang saat ini mungkin masih menjadi pemikiran yang salah di masyarakat? Ini kan ada yang katanya jangan dekat-dekat dengan orang HIV, ini dari keringat aja bisa menular. Nah, jangan dekat-dekat dengan HIV ini, kalau kita kena dropletnya ini bisa tertular HIV. Ini sebenarnya pemikiran ini benar nggak dok?
1: Ya, jadi penularan virus HIV itu tidak segampang atau semudah virus COVID ya. Jadi HIV tidak hidup di dalam udara, hidup hanya di, yang pertama di darah,
4: cairan, ya.
1: Kemudian di cairan kelamin, yang ketiga di air susu ibu. Nah, kalau misalnya terjadi penularan ya, salah satunya kalau di darah, yang pertama prosedur medis,
4: transfusi, nah, ya,
1: transfusi darah salah satunya.
4: Dari jarum ya.
1: Ya, jadi bisa dari jarum, bisa jadi transfusi darah. Contoh kemudian gonta-ganti jarum untuk pengguna jarum suntik, atau pembuat tato. Nah, itu juga berpotensi penularan.
4: Ya. Kalau dari medis untuk dari jarum ini mustahil ya, sekali pakai ya, buang gitu ya.
1: Iya. Jadi kalau sekarang sudah akreditasi di medis itu disposable. Jadi sekali pakai buang. Ya. Jadi tidak ada lagi yang dikhawatirkan
4: tato ya.
1: Tato terus pengguna jarum suntik untuk narkoba. Ya. Nah, kemudian penularan lain transmisi seksual, baik itu heteroseksual, laki-laki dan perempuan, atau homoseksual, tapi yang lebih berat kepada laki-laki seks dengan laki-laki, yeah. Ya, atau gay yang sering kita bilang. Nah, kalau untuk lesbian bagaimana? Nah, untuk lesbian memang potensinya tidak setinggi dengan gay.
4: Tapi masih ada kemungkinan juga.
1: Ada kemungkinan, ya, karena kalau gay ini kan penetrasinya dari belakang nih, Bang Arso, mohon maaf ya. Nah, di mukosa rektum itu rapuh dan tidak ada cairan alamiah. Sedangkan kalau untuk lesbian, biasanya itu penetrasi tetap dari depan. Nah, itu juga karena ada cairan alamiah, potensi penularannya lebih rendah dibandingkan yang dari belakang.
4: Iya. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ini Kak Regina, ini dari perspektif psikologi ini ya,
2: iya.
4: Dan pembinaan keagamaan, mengapa ketahanan keluarga sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan pergaulan dan perkembangan identitas remaja?
2: Iya, kita lihat fungsi keluarga itu kan sebenarnya memberikan rasa aman gitu ya, memberikan pendidikan juga termasuk rasa nyaman juga. Tapi beberapa kasus yang saya jumpai di Kota Banda Aceh itu rata-rata yang usianya itu, yang orang-orang LGBT-nya itu usia-usia remaja gitu, biasanya kalau kita telusuri lebih dalam, kondisi keluarganya itu gak baik-baik aja gitu. Mereka itu tidak mendapatkan cinta dari keluarganya, baik dari ayah maupun dari ibunya. Jadi ada yang dibesarkan oleh orang tua yang otoriter, ada yang anak itu dibesarkan oleh orang tua yang berpisah, ibu dan ayahnya. Jadi kompleks sekali masalah yang dialami oleh anak dengan tumbuh kembangnya seperti itu, tidak mendapatkan kasih sayang dan tangki cintanya kosong, itu sangat berpotensi sekali untuk bergabung dalam komunitas LGBT ini. Karena komunitas LGBT ini kan sebenarnya merekrut orang-orang yang memang tangki cintanya kosong. Nah, itu dia sebenarnya. Jadi ketahanan keluarga itu penting sekali menurut saya. Karena dari keluarga itulah kita mendapatkan, terutama anak itu mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman dan komunikasi yang bisa dia luapkan kepada orang tuanya gitu.
4: Nah, ini di saat terlihat dari teman mungkin ya, ini ya, ada orang yang mungkin kesepian, kurang kasih sayang keluarga, di situ mereka merangkulnya ya untuk mengajak bergabung ke komunitas mereka.
2: Karena
4: ya,
2: karena memang gak dapat cinta dari rumah, dia mendapatkan cinta dari luar rumah, dan negatif jadinya gitu.
4: Ini dibawa ke circle mereka gitu.
2: Iya, benar-benar.
4: Nah, ini banyak kasus yang seperti ini ya Kak ya.
2: Banyak
4: ya. Jadi dari banyak kasus yang ditemukan, sebagian besar ini karena faktor keluarga ya.
2: Pasti, terutama paling utamanya itu adalah fatherless ya. Ayah itu tidak berfungsi sebagai ayah di dalam rumah itu. Itu terlalu banyak. Di samping memang kasus LGBT ini juga ada faktor-faktor lainnya nih, Bang Arso. Mungkin ada dulunya pernah jadi korban, atau pembulian seperti itu. Itu juga faktor lainnya. Tapi konsentrasi kita itu ada pada keluarga ya. Kalau memang keluarga itu bisa memberikan rasa aman untuk anak, insya Allah anak itu akan baik-baik saja. Walaupun di luar sana dia mendapatkan komunitas yang kita tidak bisa jangkau juga ya gitu.
4: Atau mungkin ada anak anak laki yang kehidupannya di circle perempuan semua,
2: perempuan
4: ya.
2: Semua, lingkungannya
4: ini perempuan semua dari keluarganya, terus di tetangga-tetangganya ini jarang mungkin ya anak lakinya ya. Jadi mau nggak mau mungkin dia terbawa ya. Dan ada sedikit perubahan sikap ya mungkin kayak
2: kecolongan orang tuanya.
4: Awalnya lucu, pakai bandul, pakai baju warna-warna perempuan ya. Lama-lama kok keterusan gitu ya.
2: Dan
4: kok,
2: itu banyak.
1: Kok nyaman gitu ya.
4: Nyaman gitu.
2: Apalagi disupport sama ibunya.
4: Iya, karena itulah, karena lucu.
2: Karena lucu ya.
4: Baik, ada penelpon nih, coba kita sapa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Atel.
4: Iya, apa kabar Kak Acut Maria?
5: Kabar baik, di pagi itu ya, ini terbaik. Sehat juga di studio.
4: Baik, Kak Acut Maria, ini kita lagi ngobrol tentang upaya pencegahan LGBTQ ini dan HIV AIDS. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
5: Iya, saya tertarik kepada Ibu Regina tadi penjelasannya. Tolong penjelasan. Ini Ibu ya, misalnya satu keluarga itu Bapak bekerja, Ibu bekerja. Kemudian sama AFT. Kemudian kan pulangnya lebih baik AFT itu apa? 24 jam anak sama AFT. Kemudian setelah dewasa dia, saya lihat ini mata kepala saya lihat anak itu nggak becus sama orang tua. Kenapa mungkin? Karena orang tua kurang kasih sayang terhadap anak, ya gitu seperti menurut saya sih. Terus saya lihat sampai sudah dia berkeluarga, dia cuek sama itu sama mama bapaknya. Karena bapaknya mungkin nggak terlalu nggak peduli sama dia. Ya, itu apakah hukum karma berlaku atau memang otomatis seperti itu Bu? Memang karena anak nggak suka sama ibu atau ayah orang tua ya? Tapi anaknya sampai tua nggak suka sama orang tua. Betul, Bu, mohon penjelasan Bu ya.
4: Baik. Terima kasih Kak Cut.
5: Terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini kasusnya mungkin merasa ditelantarkan dengan orang tua ya Kak Regina ya. Yeah. Mungkin bisa dijawab ini Kak Regina.
2: Itu luar biasa ya yang disampaikan oleh Ibu penelpon tadi. Itu memang fakta sebenarnya. Bahwasanya ketika anak itu tumbuh kembang yang harusnya mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ya kan, tapi dia mendapatkan kasih sayang dari pihak ketiga,
4: orang lain ya.
2: Bisa jadi ART atau mungkin neneknya juga. Nah, itu paling sering. Banyak saya lihat kasus-kasus yang terjadi sekarang ini dia dibesarkan oleh neneknya. Nenek. karena faktor ibunya bekerja.
4: Jadi membesarkan ibu, membesarkan cucu lagi.
2: Membesarkan cucu. Sebenarnya enggak masalah dengan wanita itu berkarir, enggak masalah asal manajemennya bagus ya. Nah, saya mau garis bawahin di sini adalah ketika keluarga itu kecolongan tadi, Bang Arso ya, merasa aman-aman saja. Merasa lingkungan itu aman-aman saja, keluarga aman-aman saja, itu yang paling fatal. ART aman, nenek aman, tetangga aman, padahal dari situ, dari keamanan yang dalam tanda kutip disangka oleh orang tua aman, padahal itu mungkin lingkungannya nggak aman. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, pelakunya adalah orang yang terdekat. Gitu. Jadi memang harus diawasi. Jadi memang kalau kita minta bantuan pihak ketiga maupun ART misalnya, ya kita tetap harus bertanggung jawab kepada Allah untuk amanah anak ini.
4: Harus ada waktu bersama anak ya, ada quality time-nya. Ada waktu-waktu yang memang keluarga ini harus berkumpul
2: dan berkomunikasi, jangan cuma ngumpul karena sekarang ngumpul.
1: Ngumpul pegang HP semua.
2: Iya, pegang HP semua gitu. Iya,
4: betul. Pergi ke warkop, semuanya main HP gitu.
1: Iya. Ya, mungkin bisa tambahin Bang Arso. Jadi ada beberapa kasus yang kita jumpai pada saat pendampingan. Si anak pada saat masa kecil itu dijaga oleh neneknya ya. Nah, ada beberapa kasus ya menjadi korban pelecehan, baik itu dari keluarga dekat ataupun malah tetangga ya. Tentunya orang tua yang menitipkan apakah ke AFT ataupun ke neneknya itu harus juga melihat bagaimana perubahan sikap si anak walaupun kecil. Tentu dia belum bisa mengutarakan apa keluhan dia, tapi kita sebagai orang tua juga harus jeli apakah ada perubahan pada anak. Nah, apakah anak merasa takut kalau ditinggalkan sama orang tua? Nah, itu kan menjadi salah satu pintu masuk gejala yang harus kita dalami. Tentunya pengawasannya sebenarnya dengan era digital.

0: melekat lah secara psikologis pada anak.
1: Ini sebenarnya kode yang diberikan anak-anak ya. Kalau misalnya kita mau tinggalin, dia merasa gelisah, dia nggak mau ditinggalin ya. Itu kan sebenarnya
2: alarm.
1: Alarm ini. Kenapa dia tidak nyaman kalau ditinggalkan? Apalagi misalnya ada pihak ketiga ya. Ya apakah mungkin ada kekerasan atau mungkin itu sering dimarahin ya?
0: Ini harus kan kita cek juga fisik.
1: Harus dicek ini. Nah ini mungkin banyak
0: judulnya AADA. Ada apa dengan anak?
1: Baik. Ini Kak Regina, bagaimana seharusnya orang tua menyikapi ketika anak menyampaikan kebingungan atau pertanyaan mengenai identitas, pergaulan, atau ketertarikan seksualnya?
2: Nah, sebenarnya kan kita punya konsep dalam Islam itu kan seks edukasi sendiri ya, atau disebut dengan tarbiyatul jinsiyah. Itu seks edukasi mungkin konsepnya agak berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia pendidikan sekarang ya. Kalau dalam Islam, kapan mulai anak itu diajarkan tentang seks edukasi? Memang benar, sejak dini, dari bahasa ibu. Jadi sebelum anak itu mendapatkan informasi dari pihak lain, dari orang lain maupun sekolah maupun dari HP-nya, lebih bagus anak itu mendapatkan bahasa ibunya sendiri dari rumah gitu. Jadi nggak boleh tabu berbicara tentang, maaf ya, seks atau alat kelamin, bagian mana yang merupakan area privasi, bagian mana yang tidak boleh begitu. Terutama mungkin yang perlu kita tekankan di sini adalah ibu sebagai madrasatul ula ya, sebagai orang yang paling banyak berkonsentrasi di rumah gitu. Jadi saya mau bilang bahwa anak itu mendapatkan pendidikan seks itu terbaik dari pertama adalah ibunya. Apa yang diajarkan, contohnya adalah tentang konteks-konteks batasan-batasan aurat. Batasan-batasan aurat. Kemudian meminta izin memasuk kamar, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau dia punya abang, tidak satu selimut atau tidak satu tempat tidur dengan abangnya, walaupun itu abang kandung sendiri gitu. Itu didapatkan dari ibu di rumah. Jadi dari situlah awal mulanya anak-anak diajarkan tentang seks edukasi itu, anak bisa mendapatkan pencegahan yang lebih utama. Karena gini Bang Arso, banyak kali kasus anak-anak itu kan, saya kan banyak ke sekolah-sekolah, itu lebih mau terbuka sama gurunya dibandingkan sama orang tuanya, termasuk sama saya. Padahal saya baru pertama kali nih misalnya masuk ke sekolah, dia mau cerita game apa yang dia mainin. Maaf kita bilang gamenya itu bahkan game yang tidak pantas, seperti itu. Dia cerita sama kita ini, terus kita nasihatin, ini sebenarnya gak bagus gamenya dan segala macam. Keterbukaan anak seperti itu kan karena ada rasa trust kan, rasa percaya dia terhadap kita. Kalau dia tidak cerita itu kepada orang tuanya, berarti dia tidak ada trust pada orang tuanya. Ini lebih bahaya. Kalau anak orang tua tidak punya menjadi trust untuk anak, berarti ini sudah sinyal yang buruk. Jadi anak itu,
1: anak-anak ini pandangan pertama ya. Jadi kalau misalnya sama gurunya sering dimarahin, sama orang tuanya sering dimarahin. Jadi kalau takutnya salah ngomong ini bakal dimarahin. Nah,
2: bisa jadi juga.
1: Di saat orang baru datang dengan kita kan pertama datang pasti ramah ya, supaya dapat kepercayaan atau mungkin anak-anak merasa nyaman. Ini kan jadinya anak-anak ini merasa lebih terbuka.
2: Terbuka.
1: Karena ini ibu ini.
2: Karena kita datang dan pergi.
1: Datang dan pergi. Ya. Padahal kalau lama-lama pasti kita marah juga ya kalau berbuat salah. Baik. Dokter, ini apa faktor perilaku yang dapat meningkatkan resiko penularan HIV dan bagaimana keluarga dapat memberikan edukasi kesehatan kepada remaja mengenai hal ini?
0: Ya, tentunya ini berbicara pada anak remaja ya, anak dan remaja. Jadi faktor perilaku yang pertama, resiko terjadi penularan itu adalah hubungan seksual yang bebas ya, kita biasanya namanya free sex lah ya. Nah, free sex itu baik lawan jenis ataupun sesama jenis. Nah, sesama jenis yang kita harus waspadai adalah hubungan seks melalui anal. Nah, ini yang sangat berisiko. Kemudian berganti-ganti pasangan. Nah, kalau kita lihat perkembangan saat ini, memang untuk orang-orang yang melakukan, ya kita sebutlah LGBT, itu sering sekali berganti-ganti pasangan. Pasangan sesama jenis. Nah, ini yang sangat berisiko, dan laporan yang paling banyak penularan HIV AIDS itu dari faktor risiko tersebut, yaitu seks laki-laki dengan laki-laki. Nah, kemudian untuk pengguna narkoba

0: ya. Walaupun biasanya dulu penularannya melalui jarum suntik.
1: Yeah.
0: Nah, dan saat ini memang sangat sedikit laporan akibat jarum suntik untuk terjadi penularan narkoba karena mungkin mahal ya. Nah, tapi biasanya misal pakai sabu itu dihisap gitu ya. Ganja. Nah, biasanya pesta narkoba itu akan diikuti oleh dengan pesta seks.
1: Yeah.
0: Nah, karena ada konsep menggunakan narkoba itu untuk meningkatkan libido, gairah, daya tahan seksualnya. Nah, jadi para orang-orang yang ya, termasuk melakukan perilaku seksual yang berisiko untuk LGBT, ada beberapa kasus yang memang menggunakan narkoba. Nah, ini yang menjadi faktor risiko. Dan tentunya yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Regina, edukasi kepada remaja itu sebenarnya dari kecil itu sudah harus kita tanamkan. Bahwasanya berbicara terbuka tanpa menghakimi si anak, ya walaupun ya mungkin dia punya pergaulan yang kurang baik, tentu tidak boleh menghakimi, apalagi dengan bermain kekerasan. Kemudian memberikan penjelasan menggunakan fakta-fakta ilmiah. Nah, ini banyak kasus HIV, banyak kehamilan yang tidak diinginkan, banyak yang menggugurkan anaknya akibat seks bebas. Yang satu lagi yang harus ditanamkan adalah tanggung jawab kepada anak atau remaja, sehingga apapun yang dilakukan itu mempunyai konsekuensi pada si anak. Sekira itu, Marcel.
1: Nah, ini bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang sesuai agar anak memiliki pengetahuan yang benar dan mampu menjaga dirinya sendiri. Ini kan kalau sekarang ada istilah jangan pegang ini, jangan pegang ini, jangan pegang ini ya, dokter ya.
0: Iya, jadi memang dari sejak dini ya, dari balita sampai 6 tahun itu mengenalkan ya alat reproduksi, ya mungkin dengan sebenarnya secara teori tidak boleh menyebutkan nama samaran untuk alat reproduksinya. Cuma kan di kita kan ya punya budaya yang mungkin lebih halus, ya mungkin ada nama pengganti, kemudian tidak boleh disentuh mana yang boleh dan mana yang tidak, dan siapa saja yang boleh. Misal anak membuka baju itu hanya ibunya, ya tidak boleh yang lain. Ya, cara penyampaian mungkin ya dari cerita, lagu, ataupun pada saat mandi. Ya, ini dibandingkan ini nggak boleh ini nak ya. Ini kalau ada yang pegang nggak boleh, harus marah. Nah, kemudian untuk di usia sekolah 7 sampai 12 tahun, ya tentunya ini ada beberapa anak yang sudah mulai mengalami pubertas, ya ada yang menstruasi, kalau anak laki-laki mungkin mimpi basah, jadi dibawa diskusi santai.
1: Karena udah ya mulai mengenal lawan jenis, dong, ya.
0: Iya, benar. Jadi ditanya di sekolah ada yang disukai atau enggak. Nah, kemudian diajak diskusi santai, ya. Kita tidak bisa bilang, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh, tanpa ada alasan yang bisa masuk di logika anak. Jadi selain diskusi santai, ya bawa anak untuk membaca, literasi ini memang sekarang sangat kurang.
1: Benar.
0: Ya, orang lebih banyak dibandingkan baca di HP daripada dengan baca buku.
1: Lebih asik lihat sosmed.
0: Iya, itu dia. Nah, terlebih kepada remaja 13 sampai 18 tahun, tentunya ini agak lebih masuk lagi terkait dengan organ reproduksinya, ya, termasuk juga penyakit-penyakit yang bisa ditularkan pada anak. Nah, tentunya caranya dialognya dua arah. Jadi ya tidak hanya orang tuanya saja yang ngobrol, anaknya diam saja, tapi ya minta bagaimana pendapat si anak terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian minta opini mereka seperti apa. Terus ya tentunya lingkungan ini yang sangat berpengaruh, ya lingkungan dan tontonan. Nah, jadi ya mohon maaf kalau kita lihat komunitas LGBT ini tentunya ingin mengekspresikan dirinya untuk dapat diakui di dunia, ya tentunya ada doktrin-doktrin yang mereka akan sampaikan. Nah, dari tontonan ya, Ustazah, dari kecil ada kartun-kartun yang memang menganggap hubungan laki-laki dengan sama laki-laki itu adalah hal lumrah. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan kita. Kita sering melihat kan anak balita diberikan handphone, duduk di warung kopi, tapi yang dilihat kartun-kartun yang berafiliasi dengan LGBT. Banyak itu.
1: Jadi, ya, orang tua kurang memantau anaknya ya.
0: Nah, jadi hanya diberikan gadget supaya orang tuanya juga bisa melihat gadgetnya masing-masing. Nah, banyak hal-hal lagi yang dikaitkan mungkin dengan hak asasi manusia, sehingga ya ini akan mengaburkan persepsi anak terkait dengan LGBT.
1: Ya, jadi itu normalisasi ini yang salah.
0: Nah, kita menghargai perbedaan tapi tidak menyimpangan.
1: Ya. Baik. Kak Regina, ini bagaimana cara orang tua memberikan nilai-nilai agama dan batasan pergaulan kepada anak tanpa kita menggunakan pendekatan yang membuat anak-anak takut, tertekan, atau mungkin enggan bercerita?
2: Yang paling utama itu sebenarnya kita merefleksikan diri dulu ya, kita evaluasi dulu. Kita ini kan produk-produk, terutama kita ya, usia-usia sekarang ini kan produk orang tua yang VOC ini ya. Ya dokter ya, parenting VOC kalau bahasanya gitu. Duluan dilarang daripada dijelaskan. Misalnya anak ketahuan pacaran, tapi orang tua selama dia itu tumbuh dan berkembang gak pernah diajarkan kenapa gak boleh pacaran. Tiba-tiba anaknya pacaran udah dihukum, udah dicoret dari kakak nih gitu kan. Tanpa dijelaskan. Jadi si anak tuh mengalami kebingungan gitu. Jadi yang paling utama itu menurut saya adalah diberitahu penjelasan, kayak kata dokter dulu, dikasih tahu penjelasan dulu kenapa pacaran itu tidak boleh sebelum sampai pada larangan. Jadi lebih banyak dialog, ya kan? Karena Rasul juga mengajarkan seperti itu. Bukan kita itu pakai telunjuk untuk pendekatan ke anak, tapi versinya dialog, apalagi kalau anak itu udah remaja. Kemudian yang kedua, yang paling utama juga adalah keteladanan. Anak-anak itu kadang nggak butuh nasihat, dia hanya butuh teladan. Makanya kita lihat anak remaja sekarang itu punya fandom kan, punya idol, punya bias gitu. Dia melihat sosok-sosok itu sebagai teladan gitu. Tandanya anak remaja kita itu butuh sosok, butuh teladan. Nah, kalau orang tua bisa menjadi teladan yang baik kepada anak-anaknya, misal nih ayah yang mencontohkan bagaimana mengapresiasi istrinya, ya kan, ibunya tadi, istri, suami istri yang mengapresiasi, misalnya istri yang masak terus ngomong, ih masakan yang enak di depan anak gitu, itu salah satu bentuk keteladanan bahwasanya oh seperti ini, menghargai orang lain. Sehingga ada pelajaran-pelajaran yang gak mesti diberikan melalui nasihat, tapi keteladanan juga udah cukup. Apalagi kalau masanya itu adalah masa imitasi, masa anak-anak. Anak-anak itu dia mengimitasi perilaku orang tua, meniru perilaku orang tua. Kalau orang tuanya berteman bagaimana, ayah berteman bagaimana, dia akan meniru. Anak laki-laki akan meniru bagaimana cara ayahnya berteman. Anak perempuan juga akan meniru bagaimana perilaku ibunya berdandan. Itu biasa kalau anak-anak. Tapi kalau remaja memang pada konteksnya harus banyak dialog, harus banyak diajak ngobrol. Karena kita lihat kan, remaja ini lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan luar daripada di dalam rumah. Tandanya di luar itu dia mencari ya sosial, sehingga rumah ini menjadi tempat yang paling asing bagi anak remaja. Nah, ini yang perlu dibangun lagi, komunikasi juga keteladanan.
1: Nah, ini kalau misalnya sifat orang tuanya tidak ada yang bisa dicontoh atau tidak ada yang bisa dijadikan idola dengan seorang anak perempuan, dia pasti mengidolakan boy band nih.
2: Betul.
1: Karena dari orang tuanya sendiri, ya orang tua saya biasa aja kayak orang tua yang lain, nggak ada yang spesial.
2: Flat,
1: biasanya,
2: ya?
1: Iya, biasa kan. Seorang anak perempuan ini paling dekat dengan orang tuanya dan biasanya mengidolakan ayahnya. Bahkan kalau misalnya di saat dia sudah dewasa nanti, dia mencari pasangan yang
2: kayak
1: saya
2: ayahnya.
1: Harus cari pasangan yang seperti ayah saya, yang sayang dengan keluarga, sayang dengan istrinya, tidak pernah berkata kasar misalnya ya. Ini kan idola namanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya tidak seperti itu, bagaimana dia mau mengidolakan orang tuanya ya?
2: Betul,
1: jadi banyak mungkin yang ya ujung-ujungnya jadi idolanya boy band gitu. Dan juga mungkin kurang edukasi ya dari orang tua bagaimana kita mengidolakan Rasulullah kita, ya mengidolakan nabi-nabi di masa mereka berdakwah. Ini kan mungkin kurang edukasi juga dengan ya, betul, betul. Anak-anaknya ya.
0: Bahkan mungkin Marcel jadi sebaliknya gitu. Kalau terlalu terpapar si anak konflik keluarga, ya orang ayah memarahi ibu di depan anak. Nah, ibu merasa tersakiti dan anak juga empati. Akhirnya mungkin nanti si anak akan membenci sosok laki-laki.
2: Cenderung lagi ke LGBT.
0: Jadi dia mencari sosok yang memang nyaman sama dia, itu yang beresiko menjadi LGBT ke depannya.
1: Masuk ke circle itu gitu ya.
0: Benar.
1: Baik. Ini Kak Regina, apa dampak psikologis yang muncul ketika remaja menghadapi penolakan, perundungan, atau tekanan dari lingkungan karena dianggap berbeda?
2: Iya, kalau saya bilangnya sebelum dianggap berbeda, walaupun biasa aja kita misalnya normal gitu, faktor bullying itu sangat mempengaruhi seseorang untuk menyimpang orientasi seksnya. Ada kebencian, tadi kita bahas sebelum ini kan, orang tua misalnya, maaf ya, ini anaknya nih laki-laki, terus di rumah dia melihat sosok laki-laki yaitu ayahnya itu otoriter, kasar sama ibunya, KDRT dan semacam, dia membenci sosok laki-laki padahal dia adalah laki-laki. Sehingga dia mentreatment dirinya ya. Iya, dia mentreatment dirinya sebagai perempuan karena sosok yang paling dia sayangi adalah ibunya gitu. Jadi dia mengorientasi dirinya sebagai perempuan, itu banyak kasusnya seperti itu. Kemudian faktor itu, faktor pertama pola asuh ya dokter ya, tadi pola asuh di rumah. Yang kedua faktor bullying, penolakan di lingkungan rumah maupun di lingkungan luar rumah. Terjadi perundungan, ya kan? Itu berdampak sekali pada komunitas ini, LGBT gitu. Dia akan mendapatkan penolakan itu tadi, justru dia akan mendapat apa? Bertemu dengan komunitas yang menerima dia apa adanya gitu, dia akan bergabung di situ. Jadi memang dampaknya ke arah sana.
1: Artinya kalau misalnya dari keluarga yang otoriter atau mungkin lingkungannya laki-laki yang suka membuli dirinya, jadi saking bencinya dia dengan laki-laki, dia tidak menerima dirinya sendiri gitu ya.
2: Iya.
1: Dia menolak dirinya sendiri laki-laki gitu ya.
0: Itu satu case. Nah, satu case lagi keinginan orang tua mempunyai anak perempuan misalnya. Ya,
2: itu ada juga.
0: Nah, jadi ini anak pertama laki, kedua laki, ini kepengen kali anak perempuan. Jadi pola asuhnya itu dianggap ini si anak yang baru lahir, si adiknya itu
1: perempuan,
0: menjadi perempuan. Nah, itu tadi ya, diberikan boneka, pakaian-pakaian
1: warna-warna agak ya,
0: feminim, ya itu akan berpengaruh pada psikologisnya. Benar. Ya, anak itu kan kayak kertas putih ya, tergantung orang tuanya bagaimana cara pola asuhnya, dan itu menjadi terbawa ke depan. Itu satu. Yang kedua, lingkungan. Jadi dengan maraknya media sosial, konten-konten feminim, laki-laki yang menyerupai perempuan, dan itu viewersnya rame, bahkan mendapatkan adsense untuk mendapatkan uang, ini menjadi salah satu upaya juga penggiringan. Dulunya dia adalah laki-laki sejati, tapi karena ada uang, nah itu bisa beralih juga
1: penggiringan opini gitu.
0: Iya, satu lagi ya. Dan ini apa istilahnya, screen time si anak juga harus kita awasi. Tidak boleh anak sendiri dalam kamar dengan HP. Ya, apalagi semua hampir rata rumah itu ada wifi-nya. Ada televisi di kamar masing-masing. Jangan biarkan anak dengan dunianya sendiri, kita harus tahu. Jadi kalaupun memang mau buka HP ya di ruang keluarga, nonton TV ya di ruang keluarga.
1: Jangan menganggap gadget anak itu privasi ya, seperti ya, gadget orang tua ya.
0: Benar. Nah, jadi saya lihat ada beberapa kasus godaannya ya dari itu tadi. Terus kemudian memang korban bully, korban kekerasan seksual, dan itu banyak terjadi kalaupun tidak dalam pengawasan orang tua, dititipkan misalnya. Tapi ada beberapa kasus terjadi itu di lingkungan sekolah, terutama sekolah-sekolah boarding. Nah, jadi banyak kasus yang terjadi anak nggak berani speak up, termasuk mengaku kepada orang tua. Jadi ya kita sampaikan kepada seluruh orang tua, kalau misalnya ada anak ini sudah libur panjang, anaknya nggak mau balik lagi ke asrama, itu ada apa dengan si anak? Ya, itu harus diketahui. Karena pelaku pelecehan dan kekerasan seksual ini bukan hanya pada teman ataupun senior, tapi juga banyak dilakukan oleh pendidik itu sendiri, ya gurunya ataupun pengawas asrama atau yang lain.
1: Kalau ada perubahan perilaku anak yang mungkin dia di sekolah boarding tiba-tiba nggak mau lagi, ini ya, pasti ada sesuatu gitu ya.
0: Ya, kemudian pulang dia murung, diam saja. Itu juga kita harus waspadai, kita harus terbuka. Jangan paksakan anak ini harus masuk ke asrama, harus balik lagi ke asrama. Ya, tanpa ada kita mengetahui si anak itu ada apa, kenapa tidak mau. Ya, karena ada beberapa, ya bukan bukan semua ya, tapi laporan yang kita dengar beberapa hari kebelakang ini banyak anak pindah-pindahan sekolah dari asrama ke yang tidak asrama. Ya, bisa jadi korban pelecehan dan kekerasan seksual, bisa jadi memang tidak nyaman, tidak ingin lepas dari orang tua. Ya, jadi ya saya sarankan jangan dipaksakan lah. Ya,
1: baik, ini sejauh mana layanan kesehatan dapat membantu remaja dan keluarga yang membutuhkan konsultasi mengenai kesehatan reproduksi, perilaku berisiko maupun HIV AIDS?
0: Tentunya kalau layanan kesehatan untuk remaja, kalau kita di Puskesmas itu namanya ada layanan PKPR ya, pelayanan kesehatan peduli remaja. Ini biasa dilakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dari SMP, kalau SD dokter kecil lah ya, kalau SMP SMA itu PKPR namanya. Nah, ini menyediakan layanan konseling terkait dengan reproduksi, tumbuh kembang dan psikologis remaja. Ada juga pelatihan P3LP juga, pertolongan pertama luka psikologis. Nah, jadi itu layanannya sudah ada beberapa sekolah yang sudah kita latih. Ya, ya, termasuk dengan peer counselor, jadi konseling sebaya. Jadi kalau memang agak berat ngomong dengan orang yang belum kenal, orang yang lebih tua, jadi teman sebayanya itu yang kita latih menjadi peer counselor. Kemudian ada klinik PCT kalau untuk di puskesmas dan di rumah sakit, ini khusus untuk konseling dan tes HIV itu secara sukarela. Ya, dan kerahasiaan identitas itu akan dijamin penuh oleh undang-undang kesehatan. Kemudian ya, kalau misalnya sudah pernah melakukan dan ada penyesalan, jangan takut. Jadi tetap melakukan konseling dengan layanan kesehatan, dan kita juga menyediakan layanan PDP, perawatan dukungan pengobatan. Jadi dari pemberian obat-obatan, kemudian konseling, bahkan kita memberikan layanan konseling untuk pasangan. Nah, dengan ada namanya program PrEP, profilaksis pre-exposure. Nah, jadi itu ada diberikan obat, dan mohon maaf kalau untuk yang memang pasangan resmi, kita memberikan alat kontrasepsi juga, ya, sehingga ya walaupun sudah positif dan ingin kembali ke jalan yang benar, itu tetap kita fasilitasi.
1: Baik, dokter, mungkin terakhir nih, apa langkah konkret yang dapat dilakukan keluarga, sekolah dan masyarakat untuk mencegah HIV AIDS sekaligus membangun lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi muda?
0: Ya, tentunya ada tiga pilar utama. Yang pertama adalah keluarga, menciptakan rumah itu adalah tempat yang aman, nyaman secara emosional kepada anak. Yang kedua, sekolah. Di sekolah ini integrasi pendidikan kesehatan reproduksi itu masuk dalam kurikulum, dan memperkuat peran guru BK sebagai konselor. Dan ya, di lingkungan sekolah, masyarakat sekolah juga harus sama-sama peduli kalau misalnya melihat ada satu yang mungkin berpotensi untuk menjadi masalah, apakah itu bullying, kenakalan remaja, bahkan LGBT, bahkan prostitusi. Ya, ada beberapa kasus yang kita jumpai. Nah, itu juga harus jeli. Lingkungan sekolah itu sangat bergantung karena jam di sekolah itu lebih banyak daripada di jam rumah. Nah, yang terakhir, masyarakat ini menciptakan ruang publik yang positif bagi remaja, ya. Dan kita juga tidak menerima normalisasi LGBT yang ada di kita terkait dengan sosial budaya dan agama kita. Nah, kalau kita semakin kemari semakin permisif menganggap itu adalah hal yang biasa, hak asasi manusia, tentunya dari segi kesehatan itu akan berpotensi akan meningkatkan kasus-kasus infeksi menular seksual dan HIV. Dan kita juga tidak mau lagi ada kemurkaan dari sang pencipta terkait dengan memang yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih. Mungkin Kak Regina, ini apa pesan pada orang tua agar mampu memperkuat komunikasi, kasih sayang, pendidikan, agama dan pengawasan yang sehat sebagai bagian dari upaya melindungi generasi muda dari berbagai perilaku berisiko ini termasuk resiko HIV AIDS.
2: Iya. Sebenarnya orang tua itu harus mampu hadir bukan secara fisik saja, tapi hadir secara ruh ya, secara rohani di rumah gitu. Benar-benar ada fisiknya dan ada ruhnya gitu. Jangan seperti di jasadnya ada tapi dianya kemana-mana gitu kan. Bawa pekerjaan ke dalam rumah atau bawa masalah ke dalam rumah sehingga itu tidak baik untuk anak. Kemudian yang saya mau sampaikan lagi adalah orang tua itu tidak boleh hanya memantau perkembangan duniawi anak saja gitu. Anak dimasukin ke bimbel seolah-olah menjadi pusat obsesi orang tua gitu.
1: Ini sebenarnya orang tua yang obses atau si anak.
2: Nah gitu, saya soalnya banyak sekali melihat fenomena hari ini orang tua itu obses sekali. Yang dia mungkin tidak dapatkan dulu, ya kan, dia punya inner child dulu, ya kan. Dia itu berikan kepada anaknya, begitu anaknya tidak berprestasi secara sekolah atau akademik, dia marah karena sudah mengeluarkan uang yang banyak, yang tidak sedikit untuk memberikan pendidikan. Cobalah kembali evaluasi diri, bahwasanya anak-anak itu tidak hanya perlu mendapatkan pendidikan akademik saja, tapi ada pendidikan moral, pendidikan spiritual, itu yang harus dipantau. Apakah benar kita sebagai orang tua sudah memberikan pendidikan spiritual dan moral itu? Jangan-jangan kita hanya memberikan fokus hanya pada akademik saja. Karena kalau kita hanya berfokus pada akademik saja, kita nggak sedikit melihat Bang Arso, orang yang intelektualnya tinggi tapi dia menyimpang juga. Betul kan? Karena spiritual dan moralnya itu tidak berbarengan dengan akademiknya. Sehingga sebagai orang tua, sejak dari anak itu masih kecil, proporsional lah, seimbang lah antara kehidupan di dunianya dengan akhiratnya. Sehingga kan yang kita tinggalkan itu kan salah satunya adalah anak yang solih gitu. Walaupun anak itu menjadi orang yang mungkin sukses di pekerjaannya atau sukses di akademiknya, kalau dia belum jadi anak yang solih berarti belum menjadi investasi bagi orang tuanya. Apalagi kalau misalnya anak itu sudah dimiliki oleh kaum yang lain. Nah, itu lebih aware lah harusnya. Jangan langsung dicoret dari kakak ya, Pak Dokter ya. Ini soalnya banyak sekali, saya sudah malu sekali punya anak seperti ini. Bahkan saya tidak akan pernah mau lagi lihat muka dia karena sudah pernah tercidu dan segala macam. Tetap itu adalah anak kita dan harus bertanggung jawab dunia akhirat.
1: Harus gitu. Lebih dirangkul ya, bukan makin dijauhi ya.
2: Iya, harus ada rangkulan karena mereka memang betul-betul tangki cintanya kosong. Nah, seperti
1: ini juga anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja enggak cuman dengan memberikan uang ya, tapi juga anak butuh kasih sayang. Jangan kan anak ya tanpa kasih sayang. Kita saja yang sudah
2: dewasa
1: ini umur-umur segini kalau misalnya uang banyak tapi tidak punya pasangan hidup juga merasa kosong gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi anak-anak ini yang mungkin yang uang-uang aja tapi dia punya kesenangan tapi dia merasa kosong gitu, nggak ada yang memperhatikannya, nggak ada keluarga yang merangkulnya ya.
2: Mungkin memang teori juga dari Abraham Maslow kan, teori need, teori kebutuhan manusia itu salah satunya adalah cinta dan kasih sayang.
1: Baik, terima kasih. Dr. Gigi Supriyadi, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dan Regina Fadila, SPSI Dayah DSI Kota Banda Aceh. Dan kita akan kembali di lain waktu dalam dialog PPA. Di kali ini kita mengangkat tema yang cukup menarik, saat ini juga sedang banyak hangat dibicarakan, ini mengenai penguatan keselamatan dan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan LGBTQ dan HIV/AIDS. Baik, pendengar, berbagai perilaku berisiko termasuk risiko HIV/AIDS ya. Ini semoga perbincangan hari ini menjadi bekal bagi keluarga untuk memperkuat komunikasi, pendampingan, nilai agama dan kepedulian terhadap kesehatan generasi muda. Mari bersama menciptakan keluarga yang hangat, tangguh dan menjadi ruang aman bagi anak untuk tumbuh serta berkembang secara positif. Sampai jumpa di Diari Puan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virkiantara.
1: Kuiper. More space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0! Hinchwood there!
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandalkan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang De Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, masih pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool Andoni Iraola menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertanding ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45-3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencatat brace di menit ke-67, setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di belakang skor di menit ke-71, lewat sentekan jarak dekat kembali dari Ansis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: It's easy for us and this is normally not our game.
3: Hal inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang memberikan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start, 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna, 5 gol tercipta, tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat
5: bagus.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Lamine Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of awareness.
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
7: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
8: Baik, pendengar, ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Anju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Menur Jadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Katanya tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
9: Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Dengan 81.
10: Juta.
9: Kita siram.
10: Hanya dengan 5 hari.
9: 5 hari. Iya. Ya.
10: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari konsul ekonomi.
9: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMS. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian ini yang berikutnya, kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Lalu pakai sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
10: Berapa alat eskavator?
9: Eskavator. Kami sudah sampaikan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
10: eskavator itu tidak terlalu besar.
9: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari KMH 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk
10: siap. Jadi 5
9: tambah 2
10: ya. Tadi juga itu
9: makin banyak makin
10: potensial. Itu cuma teknologi yang harus mulai mengerti
9: ya.
10: Dan teknologi yang paling mengerti untuk aku alihkan ke paling mengerti.
9: Siap.
10: Iya, mungkin OMC.
9: Kemudian
10: pesawat OMC dari udara kita tambah awan bagus sih.
9: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang dilakukan dari membawa air kemudian kemudian yang melaporkan kami juga sudah dibentuk di CRTP yang diminta oleh kami sudah siapkan
11: Saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
12: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Polisi Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Aju Lanut Hang, Posko Aju Lanut Rusmin Nur Jambin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apalcho Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
3: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.

RRI, tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Anda ditemani saya Wahyu Setianingsih untuk suasana siang hari ini setelah tadi kita mengikuti rangkaian informasi dunia olahraga ya di program Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Suasana siang hari ini pendengar, kembali kami akan coba menghadirkan beberapa program menarik yang saya harap dapat terus menemani dan juga menghibur aktivitas siang Anda kali ini, yang dimana cuaca kita masih cukup cerah meskipun agak sedikit mendung ya langitnya pendengar. Tadi pagi Singkil Utara dan Aceh Singkil pada umumnya itu sempat diguyur hujan kita ya. Tapi kami harap cuaca yang cerah ini bisa bertahan sampai sore, barangkali bisa membantu kita untuk menjalankan segala aktivitas di pagi hari ini. Lagu-lagu dan informasi nanti akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda pendengar hingga menjelang pukul 15 tentunya. Tapi siang hari ini kami akan menghadirkan lagu-lagu dan rangkaian informasi untuk menemani aktivitas yang Anda di program Jelang Siang.

0: Selamat siang saudara pendengar. Di siang hari ini cuaca masih cukup baik untuk kita beraktivitas ya, cerah-cerah tapi sedikit mendung. Hati-hati untuk Anda yang mungkin wilayahnya diselimuti mendung, bisa jadi hujan turun secara tiba-tiba ya, karena kita nggak bisa lagi memprediksi cuaca belakangan tahun ini gitu ya. Karena seharusnya misalnya sudah memasuki musim penghujan tapi belum juga hujan, pas lagi musim kemarau malah banjir gitu ya. Karena memang cuaca sekarang itu tidak bisa kita prediksi ya. Bisa jadi mungkin karena memang efek rumah kaca itu sudah mulai menjalar gitu akibatnya pendengar. Nah, daripada kita ngomongin masalah cuaca ya, terkadang kita kalau cuacanya bagaimanapun ya, kalau ada pekerjaan atau ada sesuatu yang harus kita lakukan ya, kita harus tetap paksa melakukannya, namanya juga tanggung jawab. Nah, memang beraktivitas pendengar zaman sekarang ya, kalau kita mau pergi kerja, mau pergi kemanapun, itu sudah cukup terbantu karena kita sudah punya kendaraan. Mungkin berbeda dengan zaman dulu orang-orang tua kita atau nenek kita yang masih mengandalkan misalnya jalan kaki atau bahkan sepeda yang digayung. Memang sekarang pendengar masalah kendaraan ini tidak ada kesulitan lah untuk kita mendapatkannya. Kalau kita punya uang bisa aja langsung beli kendaraan yang sesuai dengan selera kita, baik itu motor ataupun mobil ya. Tapi memang beberapa waktu belakangan ini kendala bukan lagi masalah bisa beli motor saja atau bisa beli mobil saja ya. Karena memang punya motor, punya mobil, kita juga kesulitan yang namanya BBM. Apalagi BBM yang bersubsidi pendengar ya. Karena memang untuk kita yang ekonomi menengah ke bawah ya, memang sangat membutuhkan ini BBM bersubsidi. Karena memang harga yang jauh lebih murah gitu ya dibandingkan dengan BBM non-subsidi. Nah, sebenarnya banyak sekali sih kendala di lapangan yang kita temui. Mungkin kita juga sering mengalami pendengar di mana BBM bersubsidi ini sering kosong gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa dari kita khususnya pengguna mobil yang sering itu menggunakan barcode ketika membayar ya. Nah, barcode kita itu sering disalahgunakan oleh pihak SPBU ya, karena kita merasa tidak ada mengisi, tapi tiba-tiba hari ini kok kita nggak bisa ngisi, katanya sudah melewati kuota, katanya seperti itu. Dan ini sering terjadi loh pendengar ya, mungkin Anda juga pernah mengalami hal yang sama atau korban gitu ya. Sebenarnya ini kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Padahal kalau kita bilang salah sistem kayaknya mungkin kalau sekali boleh ya, sekali dua kali mungkin sistem salah atau sistem error. Tapi kebanyakan ini sering terjadi berulang-ulang, bahkan dalam sebulan itu mungkin beberapa kali. Nah, kita sebenarnya bisa ngecek sih misalnya apakah memang barcode kita sudah dipakai apa belum sama orang lain. Itu bisa kita cek ya dari sejarah penggunaan tersebut. Tapi kan kita gak mau repot lah pasti ya, untuk apalah kita cek-cek itu gitu ya. Padahal penting loh pendengar untuk mengecek, karena kita sama aja tuh membantu kebocoran BBM ya. Karena beberapa waktu belakangan ini pendengar, kebocoran BBM subsidi terjadi di Aceh ya, dan ini menimbulkan kerugian negara mencapai 1 triliun per tahun ya. Nah, potensi kerugian negara itu adalah akumulasi penyalahgunaan BBM subsidi yang diperkirakan mencapai 885.000 liter per harinya.
1: Kita pernah begitu dekat.
0: Nah, juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan ya, tim sidak pemerintah Aceh akan terus bekerja menyelesaikan masalah BBM subsidi ini. Menurut Nurlis, perhitungan potensi kerugian negara terungkap dalam gelar perkara pada rapat koordinasi penanganan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilaksanakan di Aula Ditreskrimsus Polda Aceh, Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 lalu. Nah, rapat itu kan dipimpin oleh Wakil Gubernur Ditreskrimsus Polda Aceh AKBP Yasir Ahmadi. Nah, selain itu, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Aceh, rapat ini juga dihadiri unsur pemerintah Aceh, Pertamina, dan perwakilan SPBU. Nah, dari pemerintah Aceh hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Teku Robi Izra yang menyertakan Dinas ESDM Aceh, Disperindak Aceh, Dinas Perhubungan, dan Kepala Biro Perekonomian Sekda Aceh. Nah, Nurlis mengatakan rapat tersebut adalah tindak lanjut cepat kasus penyalahgunaan biosolar bersubsidi yang ditemukan di SPBU Longar Raya Banda Aceh pada 14 Agustus lalu. Dalam laporan disebutkan sudah dilakukan 15 penanganan dan penyitaan selama aktivitas ini dilaksanakan. Nah, terungkap juga akar masalah yang diduga berada di tingkat SPBU. Nah, katanya di SPBU ditemukan dugaan praktek pengisian berulang dan penggunaan plat nomor bodong ya, serta kendaraan yang dimodifikasi. Nah, perbuatan itu menimbulkan dampak yang cukup serius tentunya karena terjadi kelangkaan BBM yang menyebabkan antrian panjang, menghambat transportasi, menaikkan biaya operasional komoditas lokal seperti kopi gayo dan CPO, serta mendorong kenaikan inflasi. Nah, Nurlis mengatakan setiap perkara atau hasil penyidikan yang berkaitan dengan penyalahgunaan BBM pada SPBU akan disampaikan kepada pihak terkait ya, atau BPH Migas. Dari hasil tersebut ia menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan sanksi atau teguran kepada SPBU sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, artinya pengusutan tidak berhenti pada pelaku di lapangan saja. Jadi pengawasan tidak hanya diarahkan pada konsumen dan kendaraan yang melakukan pengisian tidak wajar, tetapi juga memastikan titik distribusi dan operator SPBU menjalankan ketentuan secara benar. Nah, selain itu Nurlis juga mengungkapkan setiap SPBU yang masih mengalami antrean panjang akan dipantau terus dan dilaporkan secara berkala. Nah, lu di daerah Anda ada enggak yang masih ngantri SPBU-nya? Karena setiap antrean diidentifikasikan penyebabkan baik terkait dengan pasokan, distribusi maupun pola pengisian yang tidak wajar, itu katanya ya, kata Nurlis. Nah, hasil pemantauan juga menjadi bahan untuk menentukan langkah penanganan secara cepat dan tepat. Nah, karena hal tersebutlah ya, akhirnya dalam rapat diputuskan untuk membentuk Satgas Kelangkaan BBM bersubsidi di Aceh, di seluruh Aceh pendengar ya. Dan kali ini akan ada ketika pada setiap kasus yang ditemukan, ini nanti akan dikenakan sanksi tegas berupa denda dan pengurangan kuota bagi SPBU yang terbukti melanggar gitu ya. Dan Polda Aceh juga menegaskan bahwa SPBU itu tidak cukup hanya melayani pengisian. Operator juga harus menjadi bagian dari sistem pengawasan. Dihimbau agar setiap penggunaan kode QR ya, atau QR code yang tidak sesuai ketentuan, itu agaknya segera dilaporkan sehingga dapat diverifikasi dan menjadi dasar pemblokiran sesuai mekanisme yang berlaku. Dan selain itu, tim juga akan menertibkan kendaraan berplat bodong serta pemblokiran QR code kendaraan yang melakukan pengisian berulang. Nah, jadi selain putusan itu juga, selain hal tersebut, mendengar juga ada dalam rapat diputuskan bahwa prioritas pengisian BBM bersubsidi adalah untuk angkutan umum plat kuning ya. Jadi untuk itu dilakukan penertiban KIR untuk mendeteksi kendaraan yang sudah dimodifikasi. Jadi Polda Aceh, Pemerintah Aceh, dan Pertamina sepakat menindak tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi ya. Semoga ya ada tindak nyata nih dari hasil rapat ini sehingga kita warga Aceh nih nggak perlu lagi harus berjam-jam gitu ya antri BBM, mau isi BBM aja lama gitu ya. Semoga nanti ada tindak

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Dari Loksemawe, dikabarkan Kapolres Loksemawe AKBP Dr. Ahzan SHSIK MSM MH mengingatkan para pemilik dan pengelola lahan perkebunan agar meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembakaran lahan sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolres menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif seluruh pihak, khususnya pemilik dan pengelola lahan. Masyarakat dihimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena api dapat dengan mudah meluas dan sulit dikendalikan, terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Selain itu, Kapolres menginstruksikan jajaran untuk meningkatkan kegiatan patroli dan pemantauan di wilayah yang memiliki lahan perkebunan maupun kawasan yang rawan terjadi kebakaran. Kapolres juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas pembakaran lahan atau titik api kepada pihak kepolisian maupun petugas terkait. Demikian Lintas Berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti Lintas Berita selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRD Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Kavaleri Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Pendengar, pemerintah pusat ini akan menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial guna menekan angka kesalahan data penerima bantuan yang saat ini mencapai 45%. Dan langkah e-government ini difokuskan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial itu tepat sasaran kepada masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari membeberkan tingkat kesalahan data tersebut pada Rabu 19 Agustus lalu, di mana data ketidaktepatan sasaran bantuan sosial itu terungkap dalam konferensi pers resmi di kantor Bakom RI. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan menyampaikan komitmen perbaikan data penerima bantuan. Ketidaktepatan sasaran ini berawal dari komitmen kita untuk membenarkan data dan memperbaikinya. Hal tersebut dikatakan Andi saat diwawancarai Pro 3 RRI. Nah, pemerintah memperbaharui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN secara berkala hampir setiap bulan. Pemerintah daerah memegang peranan sangat vital dalam memutakhirkan serta memanfaatkan data terpadu di wilayahnya. Nah, dengan desil inilah skala prioritas bisa kita tetapkan untuk menentukan penerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria penerima dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Itu dikatakan oleh Andi. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS sudah melakukan pembaharuan data secara berkala dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Hasil pemutakhiran data tersebut diserahkan kepada Kementerian Sosial setiap tanggal 10 pada bulan penyaluran. Nah, Andi menilai pengawasan penerima bantuan menjadi lebih kuat karena data diverifikasi langsung oleh atau melalui instansi resmi. Penerapan e-government sektor perlindungan sosial dilakukan untuk memastikan seluruh data penerima bersumber dari administrasi yang sah. Nah, sejumlah keluarga penerima manfaat dialihkan karena mengalami perubahan status sosial seperti naik desil atau meninggal dunia. Pengalihan juga dilakukan bagi warga yang telah graduasi atau tidak ditemukan di lapangan. Nah, bantuan sosial ini tentunya berfungsi sebagai bantalan ekonomi vital untuk menjaga daya beli warga dari kemiskinan. Nah, masyarakat diajak berpartisipasi aktif melaporkan ketidaktepatan sasaran agar data bantuan sosial ini kedepannya semakin akurat.

0: Baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 12:33. Saat lagi kita memasuki waktu sholat azan zuhur untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Kami cukupkan untuk lagu-lagu di suasana siang hari ini.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: wazinatul 'arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riband Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Wahyu Setianing.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya, tim Sagas MBG komit pantau dan evaluasi dapur SPPG Singkil belum memiliki SLHS. Kapolres Subusalam minta personil tingkatkan kedisiplinan. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Tim Satgas MBG komit pantau dan evaluasi dapur SPPG Singkil belum memiliki SLHS. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Kewajiban dapur untuk mengantongi dan memiliki sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG makan bergizi gratis atau MBG masih menjadi atensi khusus tim satuan tugas Satgas makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil. Pasalnya dari 17 dapur makan bergizi gratis atau MBG yang sudah tercatat beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tersebut, masih ada terdapat 11 dapur yang diduga hingga kini belum mengantongi dan memiliki sertifikat itu sendiri. Kepala Satgas makan bergizi gratis atau MBG Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Sekretariat Ruli Suhaidi menegaskan khusus tentang kewajiban dan kepemilikan setiap dapur terkait dengan SLHS ini. Tim Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau MBG Aceh Singkil tetap akan berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional untuk menetapkan sanksi kepada dapur itu sendiri. Dengan harapan seluruh dapur makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil ini nantinya segera memiliki sertifikat SLHS demi keamanan pangan makan bergizi gratis bagi setiap penerima manfaat.
2: Status sertifikat SLHS yang diwajibkan oleh seluruh dapur, kita dari pihak Satgas tidak akan pernah tidak akan pernah lepas daripada koordinasi dengan pihak BGN sendiri, karena pihak BGN yang mempunyai kewenangan untuk melakukan status tutup atau buka daripada dapur. Cuma kita pastikan pada kesempatan ini proses daripada pemenuhan syarat-syarat untuk kelayakan terbitnya SLHS itu sendiri, kita dari Satgas tetap akan melakukan pendampingan.
1: Kemudian Ruli menegaskan, khusus kepada pihak dapur agar melengkapi seluruh syarat dan kewajiban yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan demi menuju terbitnya SLHS itu sendiri sesegera mungkin. Sekedar informasi, meskipun sebelumnya BGN meminta seluruh dapur harus mengurus dan memiliki sertifikat atau SLHS hingga batas waktu 10 Agustus 2026 lalu. Namun untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, dari 17 dapur SPPG makan bergizi gratis yang tercatat sudah beroperasi, akan tetapi baru terdapat 6 dapur MBG yang sudah memiliki atau mengantongi SLHS tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Kapolres Subusalam minta personil tingkatkan kedisiplinan. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Menjadi tujuan-tujuan pahlawan di saat ini harus kita realisasikan.
4: Kepolisian Resor Subusalam menuntut seluruh personelnya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas di lapangan. Langkah itu diambil guna memastikan pelayanan publik dan pengayoman kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Seluruh anggota diminta untuk tidak sekedar menjalankan rutinitas, tetapi juga menanamkan nilai pengabdian dan berorientasi pada kepentingan publik. Kapolres Subusalam Muhammad Yusuf menegaskan pentingnya penerapan nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman utama bertugas. Ia mengingatkan anggota agar terhindar dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.
3: Yang kedua, negara kita ini sekarang negara berdasarkan hukum. Iya. Hukumlah yang harus kita junjung. Jadi harapan saya, dengan kita melakukan penegakan hukum itu, di situ nanti ada rasa keadilan yang diberikan negara kepada masyarakat. Nah, proses penegakan hukum ini diawali dari lembaga kepolisian, kemudian setelah pemeriksaan kita lanjutkan ke kejaksaan. Nah, nanti kata kejaksaan sudah P21, berarti nanti dilanjutkan kepada sidang di pengadilan. Putusan hakim inilah yang harus kita hormati.
4: Muhammad Yusuf juga meminta seluruh jajarannya untuk mengedepankan pendekatan humanis serta berinteraksi dengan warga. Pendekatan persuasif dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai dinamika sosial di daerah Kota Sebelusalam. Melalui penguatan tersebut, Polres Sebelusalam berupaya membentuk figur kepolisian yang makin adaptif dan responsif terhadap aduan warga. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini. Disdik Aceh Selatan buka seleksi calon Kepsek perkuat kualitas pendidikan. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Selatan membuka seleksi bagi calon kepala sekolah melalui sistem informasi manajemen kepala satuan pendidikan dan tenaga kependidikan atau SIMKSPTP. Seleksi tersebut dilakukan menyusul banyaknya jabatan kepala sekolah yang saat ini di Kabupaten Aceh Selatan berstatus sebagai pelaksana tugas atau PLT. Sehingga akibat dari kondisi tersebut, pelaksana tugas kepala sekolah yang ganda dinilai kurang efektif untuk dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan Aceh. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Selatan M. Najur. Katanya untuk mengisi jabatan kepala sekolah atau Kepsek yang berstatus pelaksana tugas, pihaknya membuka seleksi calon kepala sekolah melalui sistem informasi manajemen kepala satuan pendidikan dan tenaga kependidikan. Kemudian Najur menerangkan untuk kondisi pendidikan sekolah yang masih dijabat pelaksana tugas atau PLT di Kabupaten Aceh Selatan. Saat ini tercatat mencapai sebanyak 83 kepala sekolah. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan tugas ini dapat berjalan efektif, M. Najur menegaskan Dinas Pendidikan perlu menetapkan jabatan kepala sekolah yang definitif. Lebih lanjut, M. Najur berharap dengan adanya proses pengisian jabatan kepala sekolah yang definitif ini, ke depan selain memperkuat tata kelola pendidikan, juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Aceh Selatan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Sebelusalam terima dana tambahan transfer pusat Rp34,3 miliar rupiah. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Sebelusalam mengonfirmasi penerimaan tambahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp34,3 miliar rupiah. Kabar penerimaan dana transfer tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Sebelusalam Asrul Asani yang menyebutkan mengenai kepastian alokasi anggaran tersebut. Pihaknya mengacu pada nota data resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Tambahan anggaran puluhan miliar tersebut secara resmi telah masuk dalam struktur keuangan daerah. Asrul Asani juga menjelaskan bahwa besaran dana yang diterima oleh pemerintah Kota Sebelusalam sudah sesuai dengan dokumen nota dinas resmi dari pusat. Kendati demikian, pihak pemerintah daerah masih merumuskan detail pemanfaatan dana tersebut. Selain itu, ia juga menambahkan secara pasti pos anggaran mana saja yang akan menjadi prioritas utama pemanfaatan dana tersebut. Langkah teknis pelaksanaan anggaran masih menunggu koordinasi lanjut bersama instansi terkait. Di sisi lain, masukan mengenai alokasi anggaran mulai bermunculan dari pihak anggota DPRK Sebelusalam. Ketua Komisi C DPRK Sebelusalam Antoni Angkat mendorong agar tambahan dana alokasi umum atau DAU tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Landasan penambahan DAU itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2026. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia Singkil dan saya Wahyu Setianingsi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kesehatan. Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkembang.

0: keadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Saudara pendengar, siang hari ini kita sudah memasuki program Pro Dangdut. Seperti biasa, kami buka line telepon bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558.

0: Oke, baik, penelpon kita siang hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Prodangdut. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita, Pak Neneng.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wardas di Kalang, Pak Neneng.
0: Bang Hombing, gimana kabar Bang Hombing?
1: Sehat. Pak Neneng, Pak kabar?
0: Kabarnya juga baik di sini Bang Hombing. Lagi sibuk apa siang ini?
1: Lagi apa?
0: Golek-golek. Lagi golek-golek, oke.
1: Okay. Udah makan siang, Pak
0: Neneng? Udah tadi, kalau Bang Hombing?
1: Udah, gimana cuaca situ, Mbak?
0: Di sini tadi baru hujan ya, tapi udah berhenti hujannya. Kalau di sana?
1: Sama.
0: Sama ya, oke, okay, ya. Baik. Bang Hombing, siang ini request lagunya dari siapa nih?
1: Janda Mahal, Pak Neneng.
0: Yang apa?
1: Janda Mahal.
0: Yang termahal?
1: Janda Mahal.
0: Yance Mahal.
1: Janda Mahal, Pak Neneng.
0: Hah?
1: Janda Mahal.
0: Yang penyanyinya siapa?
1: Gara-gara musik.
0: Gara-gara musik?
1: Dari siapa, Pak Neneng?
0: Yang termahal, mana ya?
1: Janda Mahal, Pak Neneng, Janda Mahal.
0: Yanta Mahal? Apa sih, kok gak ada di sini? Halo?
1: Halo?
0: Gak ada lagunya.
1: Janda, Pak Neneng.
0: Janda Mahal?
1: Yo.
0: Sebentar ya, coba kita cari dulu. Janda Mahal. Oh, gak ada. Yang ada ini Aku Janda Mahal ya?
1: Hah?
0: Aku Janda Mahal.
1: Itu pun jadi.
0: Oke, baik, nanti kita hadirkan. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Pertama, buat Mbak Neneng saya selalu.
0: Mm-hmm.
1: Baru buat Pak Ella, Mbak Cinta, Pak Tredi, Pak Lolo, baru laku Bapak Mai, nggak laku.
0: Mm-hmm.
1: Baru Andre Semangger, baru Randy Semangger, Putra Mangkorang, Mas Boy, baru Bang Aldo, baru Bang Sober, Bapak Nusa Manis, Bapak Arwati, baru buat semua-semua selamat
0: menikmati.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.

Untuk penelpon lainnya masih kami tunggu, silahkan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-55.

0: Penelponannya masih kami tunggu. Silakan Anda yang ingin bergabung pendengar di 08237295589 dan juga di nomor WhatsApp kami 08583470555. Baik, penelpon kita, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat siang dengan Ella.
1: Iya.
0: Prodangdut Ella.
1: Kabarnya, Kak?
0: Kabar baik di sini. Kalau Ella gimana?
1: Baik juga, hujan di sini, Kak.
0: Oh, di mana? Di Papua Barat?
1: Iya, hujan.
0: Oh, gitu. Kami di sini baru reda hujannya. Jangan kirim ya, kemari ya. Ya. Jangan kirim kemari lagi hujannya ya.
1: Enggak.
0: Ella, mau request lagu dari siapa nih siang ini?
1: Oh, lagunya.
0: Dari? Halo. Iya, lagu dari siapa?
1: Bikin aja lah lagunya, Kak. Mobil kan bensin ya.
0: Oke, baik. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya pertama untuk Kakak lah. Untuk Tibet Mencombing tadi. Oh, untuk Nova Mani, Randy. Ada teman Mama Nathan, Mama Petri, Mama Nimro, Mama Karis.
0: Waduh, terputus. Tapi ya udah tadi ya, salam-salam dan lagunya nanti kita hadirkan tentunya ya. Untuk penelpon lainnya masih ditunggu, silakan di 08237295589. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Halo.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa? Halo. Iya, baik. Sepertinya baru bangun tidur ya. Masih kita tunggu untuk penelpon lainnya ini di 08237295589. Halo. Halo. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, Pak Mei.
2: Mana sih jaringannya, Mbak Neng?
0: Iya, hilang-hilang ya. Mungkin karena cuacanya jelek ini, Pak Mei.
2: Padahal begitu gantengnya yang naik, kan?
0: Itulah ada Pak Mei. Gimana kabar, Pak Mei? Sehat?
2: Iya, semangat, Mbak Neng.
0: Iya, lagi apa ini? Sibuk, kesibukannya apa?
2: Lagi istirahat ini. Lagi gerimis ini, Mbak Neng.
0: Gerimis ya, oke. Lagu dari siapa kita hadirkan untuk Pak Mei siang hari ini?
2: Dari... Ahli Edhwar ya.
0: Apa?
2: Dari cover Ahli Edhwar, mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin udah ada yang request lo, Pak Mei, tadi si Ella, Kak Ella.
2: Oh, iya ya?
0: Iya.
2: Baru mau ngitur aku.
0: Oh.
2: Dari siapa lah ya?
0: Siapa tuh?
2: Dari siapa lah kita buat ya? Dari Jai Fernandes, Nur Lela.
0: Jai Fernandes.
2: Nurlela.
0: Sebentar ya, dicari dulu. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama buat Mbak Neneng lah. Selamat lalu. Buat Nosamani. Buat Aldo Wati. Naik Aldo. Buat Parawati. Buat Bang Rendy, Bang Tony. Buat Ella Sadi. Buat Lebekman, Bang Windu Sober. Buat Mama Lolo, Bangkus, Mas Roy. Buat semua yang lagi ngerasa lah ya, Mbak Neng. Ada apa ya, Mbak Neng?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
2: Iya, terima kasih banyak ya, Mbak Neng.
0: Ya, sama-sama. Baik, pendengar, kami hadirkan untuk lagu yang sudah di request ya. Nanti untuk penelpon lainnya kami akan sapa Anda kembali setelah 3 lagu berikut ini.

Baik, saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelpon yang ingin bergabung di program Pro Dangdut siang hari ini. Masih di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Kami tunggu untuk partisipasi Anda di siang hari ini hingga menjelang pukul 15 waktu ini.

0: Halo. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Suaranya nggak kedengaran di sini ya? Gimana? Hah? Halo. Suaranya nggak kedengaran di sini ya? Terlalu lembut ini, soalnya mungkin cuacanya juga kurang baik, sinyalnya agak apa ini ya? Agak kurang bersahabat. Nah, untuk penelpon lainnya masih kami tunggu. Silakan Anda yang ingin bergabung merequest lagu dangdut di siang hari ini 0823-7295-5892 atau juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5552.

0: kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prodangdut.

Iya, baik pendengar, untuk penelpon masih kami tunggu Anda yang ingin bergabung untuk merequest lagu-lagu dangdut di suasana siang hari ini. 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang pukul 15 untuk suasana siang hari ini.

0: Baik, penelpon kita, halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut ada kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Tony.
0: Dengan Bang Tony? Ya, gimana kabarnya siang hari ini? Sehat ya, baik. Untuk siang hari ini mau request lagunya dari siapa nih? Halo? Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, request lagunya dari siapa?
1: Dari Evita Mala.
0: Judulnya?
1: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam, oke, baik. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk apalah semuanya, pendengar RL dimana aku berada. Ya, itu aja.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk penelpon lainnya masih ditunggu. Silakan Anda yang ingin bergabung di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-555.

Baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 14.59 menit. Nampaknya untuk penelpon kami akan cukupkan sampai di sini, pendengar, karena waktu yang terbatas kami akan mengakhiri program Pro Dangdut siang ini. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda. Dan Anda masih bisa mengikuti program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 hingga menjelang pukul 15 ya. Dan sekaligus saya Wahyu Setianingsih juga akan pamit undur diri dari ruang simak Anda di edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam suara-suara kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRD Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKBP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
8: RRI Pro 1 Aceh Singkil masih ditemani oleh saya Nur Hayati ya. Dan untuk hari ini edisi 24 Agustus 2026. Dan pendengar, pada pukul 3 hari ini kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan dialog Banda Aceh.
9: Awalnya memang pecinta makanan pedas. Okay. Jadi apapun yang saya makan itu harus pedas. Kayak gitu. Jadi, dan kebetulan juga teman-teman saya juga sefrekuensi. Jadi kami itu memang sama-sama suka pedas. Okay. Jadi kalau ditanya awalnya, sebenarnya dari awal itu saya bukan jualan ceker melotot. Jadi pertamanya itu di garasi rumah itu kita cuman jualan grosir duster. Okay. Jadi cuman grosir duster gitu aja. Terus karena sering ngumpul nih teman-teman di rumah, kayaknya lapar gitu kan. Akhirnya yaudah yuk masak mie gitu. Tapi kalau cuman mie gitu aja kan kayak kurang, udah biasa, biasa gitu ya, biasa. Ini apa ya toppingnya yang enak ya, yang belum ada di Banda Aceh kayak gitu kan. Kayaknya nih pakai ceker nih enak kayak gitu. Karena kalau biasanya kalau pakai ayam, pakai udang, pakai cumi itu kan udah biasa ya. Tapi kalau dipakein ceker kayaknya ini sesuatu yang lain, yang unik, yang belum ada juga di Banda Aceh. Karena memang kita pelopor pertama Indomie ceker di Banda Aceh. Jadi ya udah sampai sekarang tuh keterusan. Jadinya itu udah jadi menu yang paling best seller di tempat kita kayak gitu.
10: Oke, jadi berawal dari ada inovasi pengen hal baru juga ya.
9: Benar, benar.
10: Oke, jadilah menu-menu melotot yang lainnya ya.
9: Iya.
10: Nah, dari banyak pilihan menu yang tersedia ini kan seperti tadi Kak Devi bilang juga ada ceker melotot begitu ya. Ada Indomie melotot, baby cumi melotot, dan kuah plik melotot. Ini awal idenya muncul menu-menu yang lain daripada Indomie tadi ini, latar belakangnya gimana nih Kak?
9: Jadi awalnya kan itu cuman Indomie, cuman ceker. Jadi karena udah dari mulut ke mulut, teman-teman yang datang juga udah semakin luas kan, udah tersebar kemana-mana gitu kan. Jadi Kak Devi kayaknya kalau cuman Indomie-Indomie aja kurang, maksudnya biar semua orang tuh bisa makan. Jadi pas datang ke tempat Devi itu bukan hanya Indomie, jadi yang gak bisa makan Indomie ada juga nasi. Jadi kalau kita udah pikir nasi kan pasti kita memikirkan lauk apa nih yang cocok, yang masih ada pedas-pedasnya kayak gitu kan. Jadi karena di Banda Aceh juga belum ada yang jual baby cumi.
10: Iya.
9: Kalau cumi basah itu kan udah sering ya. Banyak, di Aceh ya. Di goreng tepung, di masak Aceh itu kan udah biasa. Tapi

0: cumi yang kualitasnya bagus kayak yeah. yang di Tanjung Balai itu saya belum nemu gitu. Jadi saya ambilnya itu memang dari Medan. Terus saya olah, saya coba resep-resepnya dan alhamdulillahnya tuh itu jadi menu andalan sekarang di rumah makan Ceker Melotot kayak gitu.
1: Wah, menarik ya. Nah, iya. Kalau ada tadi ada menu-menu yang lainnya juga, ini kan berarti terikat juga dengan bahan-bahan nih, Kak. Mm-mm. Nah, kalau tadi mungkin dari Medan juga Tanjung Balai atau menu yang lainnya, untuk dari segi bahannya gimana nih, Kak? Sejauh ini apakah mencukupi kebutuhannya atau memang ada perlu sokongan dari yang lainnya untuk bisa memenuhi bahan-bahan ini, Kak?
0: Kalau bahan-bahan kita memang semuanya kita belanja sendiri. Mm-mm. Kalau bahan-bahan kayak kalau baby cumi tadi kan memang kita harus belinya tuh langsung ke Medan, dikirim ya. Okay. Kalau bahannya, kalau misalnya bahan-bahan yang lain itu memang apapun yang ada di dapur ya, kita berkreasi aja gitu. Paling kita memang belanja tuh selalu, kalau saya kan tokonya sekarang di Batoh, yeah. lebih dekat ke Lambaro. Jadi bahan-bahannya itu semua saya belinya di Lambaro. Okay. Jadi kalau untuk bahan-bahan enggak ada yang sulit. Okay. Memang ada semua gitu di pasar Aceh tuh, di Lambaro itu ada semua, lengkap semua.
1: Berarti
0: gitu.
1: Itu kebutuhan dari segi iya. bahan bakunya lengkap.
0: Ada,
1: ya. Nah, ini yang menjadi penasaran banyak orang ini adalah kata melototnya nih, Kak. Nah, ini apa latar belakangnya, kenapa bisa menamainya melotot gitu, Kak?
0: Oke. Jadi kalau kita makan sesuatu yang pedas, itu enggak mungkin kita merem. Iya kan, kalau kita makan yang pedas otomatis tuh mata kita itu pasti terbuka lebar dan pastinya kita tuh kayak marah, kayak kepedesan. Jadi dari situlah saya lihat kok teman-teman makannya kok pada berkeringat kayak gitu kan, kok pada matanya terbelalak kayak gitu. Jadi kayaknya ini cocok dikasih nama Ceker Melotot. Itulah awalnya dari mungkin awalnya dari ceker pedas, kayaknya udah biasa namanya ceker yang pedas atau ceker yang pokoknya makanan yang pedas-pedas yang buat kita tuh adrenalinnya tuh semakin ini kayaknya lebih cocok karena matanya siap makan tuh pasti melotot kayak gitu.
1: Gitu ya. Nah, ini apa yang membuat daripada konsumen sendiri terus demen begitu, Kak? Apakah memang ada level-level tertentunya nih daripada menu kita nih, Kak?
0: Iya, jadi kan kalau ada juga beberapa pelanggan, Kak Devi jangan terlalu pedes lah, ini nanti lambungnya kena. Kak Devi buatin, jadi biar semua orang tuh bisa mencoba gitu ya. Jadi, oh iya, gimana cara biar orang yang suka ceker juga, tapi gak bisa makan pedes, tapi bisa makan juga gitu. Okay. Jadi kita buat beberapa level, dari level yang memang paling rendah, dari yang sup ceker juga ada. Jadi anak-anak bayi balita pun bisa makan gitu. Jadi bukan walaupun namanya ceker melotot, bukan semuanya pedes. Jadi kita udah buat biar bisa dimakan sama semua kalangan, dari anak kecil, orang tua, sampai yang memang ibu-ibu yang memang nyom menyohana keeng pulang peng menyohana keeng hana mangat bajobu ya kan. Nah, jadi kita memang buat biar semuanya tuh bisa makan, jadi ada levelnya kayak gitu.
1: Okay, berarti konsumen bisa milih gitu.
0: Benar ya? Bisa dipilih.
1: Ini menarik juga ya, bahwasanya dari level anak-anak juga bisa untuk menikmatinya begitu.
0: Benar.
1: Nah, tadi juga tertarik bahwasanya ada satu lagi yang salah satu best seller ini ya, kalau nggak salah nih, kuahplik melotot ini, Kak. Nah, kuahplik ini gimana ceritanya nih, kok bisa juga kuahplik masuk dalam daftar menunya nih, Kak?
0: Iya, jadi kan karena kita udah banyak redikan menu-menu selain ceker sama Indomie, jadi gimana caranya biar lebih berkembang masih tapi masih dalam tema Aceh gitu. Jadi kebetulan orang tua saya juga, bapak saya orang Aceh besar, orang Belang Bintang. Jadi kami itu suka makanan segala sesuatu yang harus enak, pedas, menyum. Jadi kalau kuahplik itu saya belum nemu di Banda Aceh yang menurut saya tuh cocok di lidah saya, yang pedes. Yeah. Jadi kalau kuahplik itu di rumah makan tuh banyak, tapi yang pedes dan menyum itu belum ada gitu. Jadi daripada saya pesen yang gak sesuai sama selera saya, udah saya buat. Dan alhamdulillahnya pas saya buat, teman-teman juga pada suka kayak gitu. Makanya sampai sekarang juga kuahplik itu jadi menu yang salah satu best seller juga setelah baby cumi. Dan itu wajib ada setiap minggu gitu. Dan buatnya juga enggak pakai kuali-kuali kecil, memang pakai kuali menasah yang besar itu. Jadi bisa kita selang-selingin, misalnya minggu ini kita pakai kuah pliu pakai udang, minggu depan kuah pliu pakai cu, minggu depannya lagi kuah pliu pakai kikil, kayak gitu. Jadi kita berinovasi seperti itu.
1: Jadi nggak menonton juga tiap minggunya ya?
0: Iya benar. Tapi kuah pliu ini pedes, nggak bisa dibuat level, kan nggak mungkin kuah pliu kita buat sedikit-sedikit kan. Kita memang buatnya langsung banyak. Jadi memang benar-benar kuah pliu ini khusus untuk penggemar kuah pliu yang pedas dan menyum, kayak gitu.
1: Menarik ya. Kita undang pendengar nih, barangkali ada juga yang pengen tahu rasanya ya. Ada juga pengen coba, nanti langsung bisa bertanya lebih dalam ini bersama Kak Devi ya di 0651443336 atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Ya, Kak Devi, mungkin bisa diceritakan juga nih ya untuk menu-menu yang sudah hadir, begitu ya. Ini daripada respon konsumen sejauh ini seperti apa nih, Kak?
0: Alhamdulillah responnya itu positif, makanya saya tuh semakin semangat untuk selalu berinovasi, untuk mencari menu apa lagi ya yang lagi viral, yang bisa saya buat pedes gitu. Jadi mungkin ada beberapa menu yang awalnya itu nggak pedes, karena saya suka pedes, karena dominan masakan saya semuanya pedes. Ya udah, yang lagi-lagi viral itu saya coba, kayak misalnya sekarang kan ada menu Gen Z sekarang kan ada cikuro, itu saya juga lagi buat kan. Alhamdulillahnya itu juga jadi menu favorit anak-anak sekarang kalau datang ke toko saya. Itu karena menunya itu kan gorengan tuh. Kalau gorengan biasa kan udah biasa. Kalau ini saya gimana caranya cikuro ini harus pedes, harus kita pakein saus lavanya. Jadi kalau yang nggak bisa makan pedes itu nanti bisa sausnya itu dipisah, kayak gitu. Jadi kalau yang mau pedes ada saus lava, memang ciri khas dari Ceker Melotot itu sendiri, kayak gitu.
1: Jadi selain daripada yang kuah-kuah tadi, ada juga yang versi cemilan-cemilan gitu.
0: Ada itulah tadi, kayak cikuro, terus ada dimsum crot juga. Dimsum crot ini alhamdulillah sekarang memang udah luar biasa banget peminatnya, karena dia juga ada beberapa size dari ukuran yang 5.000, 8.000 sampai yang 15.000 yang jumbonya itu. Jadi tergantung mau pesen yang mana nih. Kalau misalnya mau yang biasa aja yang 15.000 dapat 3 kecil-kecil. Kalau 15.000 dapat 2 itu yang sedang. Tapi kalau mau yang 15.000 dapat 1, memang dia jumbo, isiannya itu full ayam dan memang udah berkeju, udah full keju, kayak gitu.
1: Wah. Jadi lengkap banget begitu.
0: Iya.
1: Sangat sedini mati ya. Mungkin bisa di-spill juga nih, Kak. Di depan kakaknya ada beberapa jenis menu nih ya. Nah, ini ada model apa aja nih, Kak, di depan kakaknya?
0: Jadi kemarin itu kan kita menu paling utama atau menu yang best seller di tempat kita itu kan ceker. Nah, saya ini kayaknya kalau ceker aja, kalau sekarang udah banyak yang jualan ceker ya, tapi belum ada di Banda Aceh yang jualan ceker tanpa tulang. Jadi sekarang saya sudah berinovasi menjual ceker tanpa tulang. Jadi gak perlu repot lagi untuk gigit-gigit buang tulangnya dipisah. Kalian tinggal makan, udah tinggal menikmati aja gitu. Jadi sekarang saya udah ada menu ceker tanpa tulang. Terus di sini juga saya ada buat Indomie goreng melotot pakai cekernya. Karena kita juga ada pakai bakso, pakai cuanki. Kebetulan ayah saya orang Aceh besar, ibu saya orang Bandung. Jadi saya padu-paduin antara masakan Aceh sama masakan Sunda. Kayak gitu. Jadi inilah makanan-makanan yang ada di rumah makan Ceker Melotot sekarang.
1: Wah, menarik ya. Dan untuk yang pengen tahu juga nih, kalau misalnya ada kemudahan datang ke lokasinya Kak Devi begitu ya, ini dibanderol di kisaran berapa nih, Kak? Kan beda-beda juga nih ya menunya ya.
0: Iya, kalau untuk ceker itu 15.000 harga yang pakai tulangnya. Kalau yang nggak pakai tulangnya kan pengerjaannya juga jadi lama. Terus dia kan jadi sedikit kan porsinya karena sudah dibuang tulangnya. Itu harganya 25.000 kalau untuk cekeran tanpa tulang. Kalau untuk nasi-nasi campurnya, kita kan udah buka rumah makan nih. Jadi untuk nasi campurnya itu harga bandrol yang paling murahnya itu cuma 15.000 aja udah lengkap. Udah dapat nasi, udah dapat mie, udah dapat ikan, udah dapat sayurannya juga. Jadi memang udah lengkap gitu. Tergantung kalau harga-harga rumah makan itu, menu-menunya itu tergantung apa yang dipakai. Kalau misalnya dia mau nasi campur pakai ayam itu harganya 20.000. Nasi campur pakai ikan 15.000 sampai 18.000. Kayak gitu. Jadi semua itu tergantung mau pakai lauk apa. gitu. Oke. Okay.
1: Jadi kalau orang yang datang dia pilih menu juga dia tentukan lauknya yang mana dia.
0: Iya gitu. Nah. Jadi kalau datang ke toko tinggal ambil sendiri makanannya nanti baru terakhir bayar. Tapi kalau dibungkus ya kita tanya dulu sama pelanggan yang mau pakai apa.
1: Ya, iya, karena sesuaikan ya.
0: Sesuai request.
1: Baik. Nah kita juga perlu tahu nih Kak Devia. Nah seperti apa nih karakter rasa yang ingin ditonjolkan dari RMCM ini Kak ya? Karena setiap pelanggan itu kan juga pengen rasain sensasi pedas yang berbeda-beda begitu ya. Nah ini Kakak tentuinnya biar ini pas di lidah banyak orang Aceh ini gimana nih?
0: Kalau saya, kalau pedas itu udah pasti ya. Karena memang ciri khas dari masakan saya itu memang pedas. Tapi kalau cuman pedas aja kayaknya kurang kurang enak, kurang seru. Terus biasa aja kalau pedas aja. Tapi kalau kita masukin di pedas itu harus menyum, harus terasa. Jadi asinnya dapet, menyumnya dapet, gurihnya dapet, dan yang pasti pedesnya dapet. Itu pasti buat orang yang makan besok mau balik lagi nih. Okay. Ini ada lauk apa lagi nih besok? Karena saya rumah makan, jadi lauknya itu setiap hari itu bervariasi berbeda-beda. Jadi kalau kayak sayur peliuh itu nggak ready setiap hari. Ready-nya seminggu dua kali, seminggu tiga kali kayak gitu. Jadi besok pas datang ada sayur peliuh, besok datang ada sayur asem karena kan itu ada masakan Sunda tadi kan. Terus besoknya datang lagi, ini ada masakan Padang, saya buat gulai tunjang, buat rendang daging. Jadi memang setiap hari itu bervariasi biar konsumen kita juga atau pelanggan kita tuh enggak bosen gitu.
1: Oke, menarik ya. Jadi datang ke situ juga menunya cukup bervariasi dan bisa dinikmati dengan apa namanya jenis yang bervariasi juga ya. Setiap minggu ini datang lagi gitu ya. Menarik ya. Baik. Dan untuk daripada menu ini sendiri, kalau tadi kan kita di rumah makan. Nah untuk sejauh ini daripada konsumen kita ini datang dari mana aja nih Kak? Apakah ada yang request dari konsumen yang meminta diantarkan ke rumah, atau sejauh ini memang harus kedatang ke tempat kita?
0: Kita bisa offline juga, bisa online juga kan, karena kita juga bekerja sama dengan beberapa kurir yang ada di Banda Aceh gitu. Jadi pemuda-pemuda Aceh ini udah hebat-hebat. Mereka itu daripada nongkrong, daripada gak ada penghasilan, mereka buat mereka tuh jadi kurir. Jadi Kak Devi ini ada orderan nih mau diantar ke sini, boleh. Jadi kita siapin masakannya, mereka yang antar-antar ke rumah-rumah gitu. Karena itu pakai jasa mereka, itu ada namanya Mr. Delivery, Assistant Delivery. Saya lebih ke mereka sih. Jadi kalau misalnya saya ada orderan, ya udah saya kasih ke mereka gitu. Jadi mereka yang langsung antar ke
1: konsumennya.
0: Ke konsumennya kayak gitu. Jadi yang mau datang ke toko juga boleh, karena kita buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam setengah 11 malam. Jadi bisa makan pagi, makan siang, sampai makan malam di situ.
1: Menarik ya. Jadi kalau juga break-break dari tempat aktivitas kerja juga bisa mampir makan siang juga.
0: Benar.
1: Oke, baik pendengar, barangkali juga nanti Anda ingin bergabung atau ingin bertanya lebih dalam ya bersama Kak Devi, bisa kembali kami undang ya di 0651-44336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Kak Devi, kita break dulu ya. Kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami di UMKM Talks.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintai Indonesia. Cintailah produk dalam negeri.
5: Ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
6: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
5: Macam saya lah. tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
6: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
5: Oh, macam tu ke Kak Leha?
6: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
5: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
6: Hah? Sewa?
7: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
8: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
7: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
8: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
7: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
8: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
7: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
9: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Terima kasih pendengar, balik lagi di UMKM Talks untuk sore hari ini masih bersama kisah sukses UMKM RMCM Devidean, kuliner pedas, melotot, unik, menyum, dan best seller ya. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih jauh juga atau ingin mencoba tahu rasanya ya, bisa langsung tanya ke ownernya di studio kita hari ini bersama Kak Devidean di 0651 44336 maupun via WhatsApp juga di 0852 8285 4445. Baik Kak Devi, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini. Nah Kak Devi, ini kan rumah makan kita ini berada di kawasan Batoh begitu ya. Dan tadi sudah berjalan dari tahun 2017 ya.
1: Benar.
0: Nah ini mungkin bisa diceritakan juga nih Kak, itu kan ada masa transisi, berarti ada masa COVID juga.
1: Iya.
0: Sampai saat ini udah berjalan lagi. Nah bagaimana menjaga konsistensi daripada produk kita ini tetap bertahan di tengah kondisi yang pada saat itu juga, dan saat ini terus berjalan, dan dengan staff-staff kita seperti apa nih Kak?
1: Iya, jadi waktu COVID itu adalah masa memang gimana cara, kan banyak banget usaha yang merumahkan pegawainya ya. Jadi kalau saya justru berpikir gimana cara semua anggota saya ini gak ada yang saya rumahkan. Justru semuanya harus saya pakai biar bisa langsung dinikmati. Karena kan waktu COVID itu kan gak boleh keluar ya.
0: Yeah.
1: Gak boleh sembarangan keluar ya. Jadi kayak pelayan, kan kita gak perlu waiters ya kalau yeah, lagi COVID, karena memang tokonya juga tutup. Tapi waktu COVID ini kan orang juga gak masak, banyak yang gak masak. Justru penjualan itu meningkat saya waktu COVID gitu. Mungkin banyak juga usaha-usaha yang tutup. Disitulah mungkin ya saya gimana cara ini bertahan, dan semua karyawan saya ini ada jatah bekerjanya masing-masing. Jadi dari awalnya dia itu waiters, kamu sekarang karena kita tokonya tutup, kamu gak perlu jadi waiters, kamu bisa jadi kurir. Nah jadi kan pembeli ini gak bisa datang ke toko, kita yang antar ke rumah mereka, ke depan pintu mereka gitu. Jadi yang pegawai-pegawai cowok ini saya jadiin kurir gitu. Kami yang perempuan-perempuan ini ya masak gitu. Masak tetap dengan menu yang menurut kita pada saat itu kan banyak juga yang pendapatannya mungkin yang merosot ya. Ya gimana cara makannya tetap enak tapi bayarnya juga murah gitu. Jadi dengan terus diantar lagi, kita free-kan pengantaran lagi kayak gitu. Jadi alhamdulillah waktu COVID tidak ada satupun anggota saya yang saya rumahkan. Itu alhamdulillahnya. Dan sampai sekarang pun kalaupun berganti semua anggota-anggota itu, tapi semuanya itu bertahan sampai sekarang. Semuanya masih berjalan, semua anggota-anggota saya seperti itu.
0: Baik, dari siapa aja nih Kak mungkin yang staff-staff kita nih? Apakah memang juga dari tim kakak sendiri yang memang jago-jago masak juga atau gimana?
1: Kalau untuk jago masak, mungkin semua orang kalau kita asah jadi jago ya. Karena juga awalnya dulu saya memang gak bisa masak. Cuman karena saya suka masak dan suka makan, jadinya lama-lama jadi

0: bisa. Karena memang sebenarnya mereka tuh bisa, cuman karena tidak terbiasa gitu.
1: Iya, oke. Jadi ini menjadi ladang juga sebenarnya ya. Jadi apa namanya konsep untuk mereka juga bisa kedepannya juga ya. Oke. Baik, ini Kak Devi melihat juga sudah berjalan sejauh ini ya daripada usaha Kak Devi. Ini kan juga di era saat ini yang serba teknologi, juga serba informasi di media sosial begitu ya. Nah ini apakah sejauh ini Kak Devi juga bersama tim memanfaatkan media sosial nih Kak untuk promosi kita?
0: Itu sudah sangat pasti ya. Dari awal saya jualan itu walaupun dari mulut ke mulut ya, tapi peran sosial media itu luar biasa, apalagi di zaman Gen Z sekarang ya, Gen Z sekarang itu sosial media itu memang luar biasa, sangat-sangat berpengaruh. Mungkin di kalau saya biar orang tahu saya hari ini masak apa, itu selalu saya update di Instagramnya saya. Okay. Kayak gitu, di rumah makan Ceker Mota Devidian nama Instagramnya. Jadi apapun yang saya masak, di situ semua saya up. Hari ini kita ready sayur pliu ya. Hari ini kita ready cumi ya. Hari ini kita enggak buka misalnya ada kendala. Hari ini kita toko tutup ya. Itu semua saya informasikan di sosial media saya. Jadi para follower saya atau para penggemar masakan saya udah pada tahu nih. Oh, hari ini Kak Devi masakin ini, kita kesini sana. Sekarang kesana gitu. Tapi kalau misalnya kayak di WhatsApp juga saya juga sering up di status. Sekarang juga orang udah ke TikTok juga kan. Sering-sering live gitu kan. Jadi kalau menurut saya sosial media itu sangat-sangat berpengaruh di usahanya saya. Seperti itu.
1: Dengan makin adanya media sosial makin tersebar luas ya.
0: Benar. Yang enggak tahu jadi tahu kan kalau udah ada di sosial media gitu.
1: Baik, dengan adanya pemanfaatan media sosial jadinya Kak Devi seperti apa nih? Apakah memang untuk daripada konsumennya sendiri memang masih dominan di wilayah Banda Aceh atau ada yang dari luar daerah nih yang pernah coba?
0: Ada. Kalau untuk konsumen bermacam-macam ya. Jadi gini, saya itu sering kadang sebulan sekali itu saya bilangnya tour. Saya suka jalan-jalan. Jalan-jalannya itu masih di daerah Aceh. Jadi nanti saya bawa lauk-lauk saya ini yang kayak gini. Saya bawa di mobil saya. Hari ini saya tujuannya ke Sigli nih. Nanti para penggemar masakan saya berkumpul di suatu tempat di Sigli, ya udah mereka beli gitu. Saya ke Pidijaya, saya ke Loksmawe. Jadi kalau untuk masakan saya alhamdulillahnya kalau di Aceh rata-rata udah pada tahu gitu. Karena memang juga jualannya udah dari 2017 ya. Jadi mungkin kalau untuk Aceh udah pada tahu kalau rumah makan Ceker Mota Devidian. Kalau untuk di luar mungkin ada beberapa mungkin teman-teman yang awalnya tinggal di Banda Aceh pindah mungkin ke Jakarta atau ke Bandung atau kemana kan. Kalau misalnya di Banda di Aceh khususnya alhamdulillahnya udah pada tahu sih kalau ini
1: udah dari timur dan barat selatan juga ya.
0: Iya.
1: Ini menarik ya mendengar ya, barangkali juga ada yang mendengarkan kita via jauh di sana ya. Menata nanti main-main ke Banda Aceh ya kan. Nah ini kita spill juga sekali lagi lokasinya di Bato ya Kak ya.
0: Iya benar, di Bato itu di samping Dialer Viar atau di depan ASKO.
1: Iya.
0: Lewat terminal sedikit sebelah kiri.
1: Oke, berarti masih satu jalur ya.
0: Iya masih satu jalur.
1: Oke, ini cukup mudah juga di apa namanya dicari ya. Google Map juga ada dan Instagram dan medsos juga ada ya
0: Kak
1: ya.
0: Iya benar.
1: Oke, untuk pesanan kita sejauh ini pengirimannya kan untuk wilayah Banda Aceh. Nah, apakah sejauh ini ada pernah juga yang dikirim ke luar Banda Aceh gak?
0: Kalau untuk makanan yang dikirim ke luar Aceh sebenarnya bisa. Cuman karena masakan kita ini kan tidak ada pakai pengawet. Terus saya juga masakan saya ini kan masakan rumahan. Jadi kalau untuk pengiriman ke luar daerah itu masih sulit. Makan seperti itu, tapi kalau misalnya kayak makanan-makanan kering, karena kita juga ada basreng, kayak yang kering-kering gitu, itu bisa dikirim kayak gitu. Terus kayak kalau baby cumi itu juga bisa dikirim, karena kan dia kemasannya itu di dalam box gitu, jadi aman kalau dikirim untuk wilayah Aceh. Tapi kalau untuk di luar Banda Aceh, di luar Aceh itu belum bisa.
1: Baik, ini karena kondisi daripada menunya juga begitu ya. Oke, dan untuk tantangannya sendiri sejauh ini seperti apakah? Apakah ada yang dialami dari Kak Devi sejauh ini telah mengembangkan usahanya Kak?
0: Kalau dibilang tantangan itu, kalau saya bilang gak ada itu pasti bohong ya. Tantangan di dalam usaha itu pasti ada, up and downnya itu pasti ada. Apalagi kalau udah akhir-akhir bulan ya. Akhir-akhir bulan yang awalnya mungkin awal bulan kalau makan di toko piringnya penuh, kadang pakai lauk

0: sampai 3 macam. Kalau udah pertengahan bulan, kalau udah akhir bulan, pakai ikan tuna aja satu, pakai telur aja satu, itu pasti ada ya. Terus kalau misalnya pas lagi memang apalagi di this ekonomi sekarang ya, itu memang sangat-sangat berpengaruh. Makanya saya selalu memutar otak. Kalau saya bilang sama anggota saya, ini gimana caranya nih, kita harus putar otak nih, karena saya harus gajiin kalian nih, kayak gitu kan. Jadi gimana cara, walaupun belum gajian nih para yang mau beli-beli makanan ini, mungkin karena udah akhir bulan, gimana cara, oh yaudah, ini kita kasih diskon nih, kita main promo gitu, kita kasih diskon untuk kayak kalau misalnya hari Jumat, kita sering buat Jumat berkah, kayak gitu. Jadi kalau dibilang up and down, saya gak mau bilang up and down, saya anggap itu adalah supaya saya lebih semangat lagi. Ayo, misalnya di saat nggak mungkin setiap masakan saya itu selalu habis ya. Pas lagi nggak habis itu, okay, berarti ini memang jatahnya untuk saya kasih ke orang, kayak gitu. Jadi kalau untuk up and down itu memang harus saya lalui, harus saya
1: pasti ada gitu.
0: Jadi nggak perlu ditakuti, dicoba lagi, coba lagi, kayak gitu.
1: Oke aja ya. Oke, ini yang berat karena dari usaha ya, Kak ya. Biasanya orang udah berjalan di tengah jalan langsung ada kondisi yang mungkin belum pernah dialami, jadinya down kok bisa gini ya? Ya akhirnya nih goyang.
0: Ini yang
1: mesti diantisipasi ya. Nah, untuk kolaborasi sendiri seperti apa nih, Kak Devi? Apakah dari usaha kita sejauh ini Kakak ada juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, mungkin seperti binaan-binaan UMKM daripada pihak swasta maupun pemerintah, sejauh ini gimana nih, Kak?
0: Kalau maksudnya kerjasama?
1: Iya, kolaborasi gitu ya.
0: Kalau saya memang ada masuk ke dalam grup UMKM ya, UMKM Banda Aceh, karena memang selain di toko, kadang kalau UMKM ini mereka sering buat event seperti itu. Insya Allah kalau saya memang rata-rata sering ikut event-event yang diadakan oleh UMKM Banda Aceh, pemerintah Aceh khususnya. Jadi kalau misalnya untuk event-event itu saya sering ikut. Terus kalau misalnya diundang untuk apa, buat acara untuk UMKM itu sendiri juga sering mengikuti seperti itu.
1: Baik. Ada yang dirasakan nggak perubahan daripada bergabung dalam komunitas-komunitas UMKM? Mungkin juga ada ikut-ikut pelatihan untuk pengembangan potensi usaha. Sejauh ini seperti apa nih, Kak?
0: Kalau pelatihan itu perlu banget ya, kalau untuk kemajuan berkembangnya usaha kita, karena itu kan kita dapat ilmu baru yang belum kita tahu gitu kan. Kalau misalnya UMKM Banda Aceh itu sendiri memang udah sangat-sangat bagus dalam membentuk anggota-anggota UMKM-nya itu sendiri. Jadi memang sering ada pelatihan-pelatihan, cuman itu kan sering berganti-ganti ya, biar semuanya tuh bisa dapet. Apalagi sekarang setiap minggu kita juga ada CFD, Car Free Day ya. Setiap hari minggu itu, di Car Free Day itu segala macam makanan,
1: menu banyak,
0: banyak banget makanan di Banda Aceh. Rata-rata itu semua UMKM yang ada di Banda Aceh di situ bersatu semuanya setiap hari minggu. Jadi kalau dibilang UMKM, memang di Banda Aceh ini udah luar biasa banget. Banyak banget udah makanan-makanan yang sangat-sangat menarik di UMKM Banda Aceh ini.
1: Dari kita sendiri apakah juga ikut serta nih, Kak, di CFD biasanya gitu?
0: Iya, kita ikut setiap hari Minggu, kita ikut.
1: Setiap hari Minggu.
0: Setiap hari Minggu gitu.
1: Ini informasi menarik nih ya.
0: Iya. Cari aja nanti stannya. Checker motor Devi Dean gitu.
1: Langsung ketemu bapaknya.
0: Iya, ketemu.
1: Jalan-jalan aja, nggak di dekat lampu merah, ke ujung terus
0: bapaknya. Iya, ke ujung, dari ujung ke ujung.
1: Harus jalan pokoknya ya.
0: Iya.
1: Selain sehat juga bisa dapat cemilan nanti.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Nah, ini kita juga bahwasanya tadi Kak Devi juga sebut ini, bahwasanya kulinernya sudah cukup banyak, yang variasinya juga banyak dari berbagai bidang juga. Nah, menurut Kak Devi seperti apa nih tantangan ke depannya? Apakah memang perlu adanya inovasi ke depan begitu, melihat juga kuliner ini terus makin hadir, makin banyak juga ya? Dan apakah ini juga menjadi tantangan tersendiri nih, Kak, bagi Kak Devi ke depan?
0: Kita sekarang berada di harus tetap terus berinovasi. Kalau kita cuma monoton kayak saya dulu, cuma jualan ceker, kalau cuma jualan ceker aja kita bakalan ketinggalan gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang itu tuh makanannya tuh memang udah sangat-sangat modern sekali. Makanya dari ceker tadi saya bisa jualan dimsum crot, bisa jualan cikuro, itu salah satu bentuk inovasi saya untuk bisa lebih berkembang. Jadi orang yang datang ke tempat saya itu bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak yang cuma mau makan sayur pliu, yang mau makan ceker aja, tapi di sana juga ada makanan-makanan anak-anak sekarang, ada dimsum, ada cikuro, terus ada kayak kita juga ada pancake durian, kayak gitu. Terus masakan kita juga masuk dari makanan anak-anak sampai orang tua itu semuanya bisa masuk. Jadi kita tuh tetap gimana caranya biar orang gak bosen, kita harus tetap berinovasi dengan makanan-makanan baru yang memang diminati anak-anak sekarang, seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau Kak Devi melihatnya seperti apa nih untuk konsep yang seperti Kak Devi terapkan, apakah sejauh ini di Banda Aceh sudah ada yang pesaing-pesaingnya gitu?
0: Kalau pesaing itu pasti ada ya. Tapi kembali lagi rezeki tidak tertukar. Terus kita punya pelanggan tetap sendiri. Kalaupun makanan kita bisa ditiru, tapi
1: tetap beda ya pasti.
0: Iya. Kalau misalnya kita, pokoknya saya gini, intinya saya berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik, biar orang yang menilai, biar orang yang datang langsung dan mereka juga tahu kan, oh ini enak, oh ini nggak enak. Jadi itu kembali ke pelanggannya juga, kayak gitu. Yang penting saya udah berikan yang terbaik, kayak gitu.
1: Oke, menarik ya. Kalau tadi juga udah disebut ini bertahan dari 2017 dibentuk sampai saat ini juga sudah luar biasa, gitu luar ya. Biasa. Dan pelanggannya juga sudah terus meluas. Nah, Kak Devi melihat ini juga bahwasannya ada pengen tahu prinsip begitu ya. Ini prinsip dari Kak Devi yang sudah menjalani usaha dari tahun 2017 sampai saat ini, apa nih yang dipegang dalam melayani pelanggan sehingga mereka tidak hanya membeli sekali saja, tapi buat mereka tuh pengen balik lagi dan tertarik lagi gitu.
0: Kalau saya prinsipnya pelanggan itu saya anggapnya sebagai teman ya. Jadi bukan hanya untuk sekali datang. Jadi gimana cara mereka itu harus datang lagi bersama teman-teman yang lain, seperti itu.
1: Datang sendiri balik bawa rame-rame.
0: Iya gitu. Datangnya sendiri besok balik lagi bawa teman satu kampung kayak gitu ya. Jadi saya tuh selalu berprinsip ini harus balik lagi. Gimana caranya biar mereka balik lagi? Karena kalau makanan enak, semua juga bisa buat makanan enak. Tapi kita punya ciri khas. Terus yang penting pelayanan sih kalau menurut saya. Kita berinteraksi dengan pembeli itu benar-benar harus, ya saya jadiin teman gitu. Biar mereka tuh bisa balik lagi. Terus dengan kita adain sering promo-promo yang kayak saya bilang tadi, Jumat Berkah, atau lagi ada promo-promo kayak kemarin kemerdekaan, itu sering kita kasihkan free-free atau diskon-diskon seperti itu.
1: Baik, jadi pelanggan juga ngikutin terus.
0: Iya gitu, benar-benar.
1: Oke, nah untuk masyarakat sendiri juga barangkali, ataupun masyarakat Kota Banda Aceh juga ya, untuk yang ingin melihat menu secara detail lengkapnya ini tadi di Instagram.
0: Di Instagram.
1: Ada, ya, ini mungkin bisa dimention juga nih Kak, di mana Instagram?
0: Iya, Instagram saya itu memang khusus untuk rumah makan saya, namanya Rumah Makan Ceker Melotot Devidean, RMCM Devidean. Okay. Jadi kalau teman-teman mau lihat menu saya setiap hari, ada menu apa aja sih hari ini, terus apa sih yang menarik di Devidean ini, itu kalian bisa langsung follow Instagramnya RMCM Devidean.
1: Oke, gitu. Ini yang lagi pegang HP mungkin bisa langsung scroll gitu ya. Nah, apakah ada ini Kak, mungkin sedikit ada masukan nggak sejauh ini Kak dari para konsumen sendiri? Kak Devi mungkin coba deh menu ini, atau coba deh inovasi ini, ada nggak sih ini Kak dari pada pelanggan sendiri?
0: Ada, pastinya ada. Kadang ada juga pelanggannya, Kak Devi jangan pedes-pedes sekali lah, nanti kena lambung kayak gitu kan. Makanya kayak kembali lagi yang tadi kita adain levelnya. Terus kalau untuk menu-menu juga banyak juga yang request, Kak Devi cobain menu ini dong yang terbaru, kayak gitu kan. Itu kan nanti kembali lagi saya harus cari tahu dulu nih, ini resepnya tuh seperti apa. Karena saya justru hobinya itu memang lihat-lihat resep, kayak gitu. Jadi oh ini bisa nih saya buat dengan versinya saya, seperti itu, yang pedes, yang menyum tadi kan. Kalau untuk pelanggan suruh buat menu-menu terbaru itu pasti ada. Cuman kembali lagi kita lihat lagi cocok nggak dengan model jualannya saya seperti apa.
1: Jadi ada riset-riset juga lagi ya sebelumnya ya.
0: Riset dulu gitu.
1: Oke, menarik. Ya, terasa juga nih kita sudah hampir di penghujung nih Kak Devi ya. Mungkin dari Kak Devi sebagai di penghujung ini ada pesan yang ingin disampaikan begitu, atau motivasi dari Kak Devi bagi anak muda nih khususnya ya, yang ingin makan usaha-usaha terkhusus di kuliner ya, karena memang kuliner ini cukup berpotensi begitu ya,
0: definisinya
1: ya. Nah, seperti apa nih Kak pesan-pesan yang ingin sampaikan?
0: Pesannya intinya jangan cepat menyerah ya, jangan cepat waktu lagi nggak ada yang beli atau lagi sepi itu jangan cepat ini masakan aku nggak enak nih, ini nggak laku nih, besok ganti lagi nih. Jangan seperti itu. Kita punya prinsip kalau memang kita mau berjualan di bidang kuliner, berinovasi. Kalau hari ini nggak ada yang beli, insya Allah mungkin besok ada. Terus jangan cepat menyerah, karena saya yakin kalau masakan kita enak, kita pasti dicari. Kalaupun walaupun kita jualan di ujung dunia pun, kalau misalnya kita masakan kita enak, terus cocok dengan lidah masyarakat sekitar, insya Allah pasti kita dicari. Masalah laku nggak laku, yang penting promosi aja dulu. Jangan cepat menyerah, pokoknya berinovasi terus.
1: Oke. Baik, terakhir mungkin kedepannya gimana nih Kak dari RMC sendiri? Apakah ada rencana untuk pengembangan usahanya di daerah-daerah lain gitu mungkin?
0: Kalau untuk berbuka cabang, dulu saya udah pernah buka cabang ya. Dulu saya jualan awal itu di Punge, terus saya pindah ke Batoh, terus saya pernah buka cabang di Stui juga, pernah buka cabang di Lam Gugup juga. Kalau dulu Lam Gugup saya pasarannya tuh kan anak-anak kuliah ya. Jadi lucunya di tempat usaha saya ini ramenya itu di tempat yang ada sayanya. Seperti itu. Udah dua kali saya buka cabang, itu yang ramai pembelinya itu yang ada saya di situ baru ramai. Jadi setelah saya pikir-pikir, kalau buka cabang mungkin untuk sementara ini enggak dulu. Tapi kita enggak tahu ke depannya gimana. Ya. Kalau saya lebih untuk mengembangkan apa yang sudah ada, saya kembangin, saya kreasikan lagi supaya bisa lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya.
1: Baik, itu. Luar biasa. Untuk Anda pendengar yang barangkali juga bersama keluarga di sore atau malam hari ini ya, sudah berencana makan di luar dinner gitu ya. Bisa langsung cus aja nanti ya.
0: Iya, bisa langsung ke toko.
1: Iya. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Saya ucapkan kepada Kak Devi Deyan, owner RMCM Devi Deyan, di kesempatan sore hari ini telah hadir bersama kita Kak di UMKM Talks ya.
0: Iya.
1: Sukses sama. Terus untuk Kak Devi bersama tim.
0: Amin.
1: Semoga makin berjaya dan menu-menunya makin melotot terus sih.
0: Makin melotot terus.
1: Makin laris pokoknya insyaallah ya.
0: Amin.
1: Baik, mendengar untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi ya, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Kita sapa lagi di lain waktu dan juga kesempatan saya padai. Kadefi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri, merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
6: Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu kumandangan seruan azan salat asar untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
7: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
4: Rebak mengeket kita karina, lagu mersada, lewat nada-nada indah, dendang.

0: hanya di RRI Singkil 92,2 MHz. Tanah Singkil, sekata sepekat.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: seperti biasa ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di sore hari ini, kami persilahkan untuk merequest lagu-lagu daerah kesayangan dan sekitar informasi cuaca untuk Singkil Utara sore hari ini. Masih lumayan mendung di luar sana ya. Anda bisa berbagi informasi cuaca kepada kami di suasana sore hari ini sambil merequest lagu-lagu daerah kesayangan Anda. Sepertinya sudah ada yang mencoba bergabung, yuk kita coba sapa ya. Untuk yang perdana, halo, selamat sore. Iya, selamat sore kembali. Apa kabar Pak Mi sore hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, semangat. Cuaca di sana gimana Pak Mi?
1: Mendung.
0: Mendung juga di sana ya?
1: Iya, mendung.
0: Mendung udah hujan atau mendung belum hujan?
1: Udah hujan.
0: Udah tadi. Hujan tadi. Ini aktivitasnya apa sore ini Pak Mi? Pak Mi? Halo, halo Bandung, halo Parlilitan, halo. Iya, ini suka hilang-hilang ya, cuaca di sana, cuaca di sana, suara di sana maksudnya. Halo, ternyata terputus, mungkin faktor jaringan juga ya, karena juga baru diguyur hujan ya, untuk Aceh Singkil juga. Untuk Parlilitan juga, dan tetap hati-hati untuk Anda yang sedang mengendarai kendaraan di suasana sore hari ini di cuaca yang agak sedikit mendung ya. Nih, tersambung kembali Pak Mi, kita langsung sapa aja. Halo Pak Mi.
1: Iya, lagu lah kita ya, enggak Bang.
0: Iya, lagu apa Pak Mi?
1: Ini trailer perdana, berapa lagu ya? 2, 3.
0: Lagunya semua aja, komputernya bawa pulang sekalian.
1: galak banget
0: ini. Ini agak galak ini hari ini ya. Mau lagu apa nih Pak Mi? Mau lagu apa itu?
1: Dari siapa lah ya? Dari Trema Duma, Dosa.
0: Dosa?
1: Iya, dari Trio Maduma.
0: Dari Trio Maduma, Dosa.
1: Iya, mungkin kebanyakan dosa ini sekarang.
0: Ingat Dosa, Pak Mi?
1: Ya, masih ingat lah.
0: Oke deh, buat siapa nih lagunya? Untuk diri sendiri?
1: Buat
0: atau?
1: Yang pertama.
0: Oke, buat siapa lagi?
1: Buat Nosa Mami, Aldo, Parawati. Buat Bang Rendi, Bang Tony, Ella, buat Lebekman, Bang Windu Sober.
0: Oke.
1: Buat Mas Toy. Buat Bang Kus. Buat semua yang lagi dengar aja lah ya.
0: Baiklah.
1: Ya, makasih ya, selamat sore ya.
0: Yo, selamat sore Pak Mi. Dari warga Parlilitan di sana, cuaca baru aja diguyur hujan ya. Semoga aman damai di sana ya untuk Pak Mi. Nanti kami hadirkan lagunya. Di belakang Pak Mi ada siapa? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Tak ngeri hati yang gimana-gimana gitu.
0: Emang gitu gimana? Pak, Pak. Bang Hombing, apa kabar sore hari ini?
2: Baik, itulah sudah aku dengar Mbak Mi tadi.
0: Cuaca di sana gimana?
2: Cuaca mendung.
0: Mendung sudah hujan atau mendung belum hujan?
2: Rintik-rintik.
0: Rintik-rintik hujan turun ya?
2: Iya.
0: Wih, cocoknya kalau rintik-rintik hujan turun ngapain, Bang Ombing? Sambil ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh gitu ya. Oke. Bang Hombi, mau lagu apa sore hari ini?
1: Dari siapa ya, Mbak? Senada Trio.
0: Senada Trio.
1: Tertipu Aw.
0: Tertipu Aw. Waduh, siapa yang menipumu nak kok? Hah? Siapa inyo? Aduh, siapa nih? Salamnya buat siapa, Bang Hombi?
1: Sama buat Mbak Nur Hati, yang baik, yang selalu
0: ceria mengudara sepanjang masa.
1: Iya, nomor berapa lagu tadi?
0: Hah?
1: Nomor berapa lagu Pak Mai tadi?
0: Pak Mai nomor pertama, yo.
1: Oh iya, mantala lagu Pak Mai ya.
0: Pak Mai.
1: Baru Mbak Ella, Mbak Cinta, Mbak Freddy. Baru lagu Bapak Mai. Perasaan lagu Selamat Botari.
0: Selamat lai.
1: Lah kok ilang.
0: Lah kok.
1: Iya. Buat saya Semangger, Semangger sama Ani. Bapak Rawati.
0: Iya.
1: Bang Aldo. Boy. Baru buat semua aja lah. Terima kasih ada lagunya.
0: Adalah. Ya. Yoi. Ada Bang Hombing di Sidikalang, katanya di sana sedang gerimis syahdu ya. Cocok nih sore-sore cuaca mendung. Sepertinya teman mengopi ubi nih cocok banget ya. Atau tempe goreng. Jangan ya. Jangan dong. Emang kenapa? Ya jangan banyak-banyak ya kan. Dikit aja untuk peneman aja, oke? Yuk, di belakang Bang Ombing, apakah masih ada yang mencoba bergabung atau gimana? Belum ada ya. Sebaiknya kita naikkan dulu ya untuk lagu yang sudah di request. Kali ini kita coba nikmati dulu. Ada satu lagu dari Trio Maduma. Ini lagu requestnya Pak Mi, kita coba hadirkan ya, spesial.

0: This is the Google AI.
1: Langsir ya. Pak Gogo, Ben. Kita dapat.

Halo Rin, sabar kon, aduh, kuatkan hatimu. Mungkin enda jalan terbaik untukmu, Tin, aku selalu mendukungmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Terus 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil dan masih di Rindang Daerah untuk hari ini ya. Dan sekedar informasi juga untuk Anda, saat ini kita sudah berada di pukul 16.59. Dan itu artinya sesaat lagi kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan lintas 17 Korwil Nusantara 17 Banda Aceh. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Paskibraka Nasional jadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan. Informasi lainnya, manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Radio FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Paskibraka Nasional menjadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan dan menjadi teladan. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan diri melalui seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Setiap tahun, siswa dan siswi tingkat SMA dari berbagai daerah mengikuti seleksi Paskibraka. Para peserta terlebih dahulu diseleksi di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian kandidat terbaik mengikuti seleksi di tingkat provinsi hingga terpilih untuk mewakili Aceh di tingkat nasional. Salah satu Paskibraka asal Aceh Besar, Muhammad Hiban An-Nafis, mengaku mendapat banyak pengalaman selama mengikuti rangkaian pembinaan dan pelatihan Paskibraka.
2: Kita menceritakan perbedaan agama, budaya, ras, adat. Nah, jadi dari situ Hiban jadi tahu nih, oh gini ya. Gitu Kak. Jadi kemudian di sana juga kami dibentuk untuk menjadi pemimpin bangsa, Kak. Jadi dari situ kami dibentuk bagaimana cara jadi pemimpin, menjadi teladan, supaya kita tuh berguna bagi masyarakat sekitar, Kak. Gitu.
1: Menurutnya, salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah dapat bertemu dan berinteraksi dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Hiban mengatakan keberagaman yang ditemuinya selama mengikuti pembinaan menjadi pengalaman penting untuk memahami perbedaan budaya, karakter, dan latar belakang para pelajar dari berbagai daerah. Selain kemampuan baris-berbaris dan kedisiplinan, pembinaan Paskibraka juga menjadi ruang bagi para peserta untuk membangun karakter, kepemimpinan, serta rasa tanggung jawab. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para Paskibraka untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat setelah menyelesaikan tugas sebagai pengibar bendera pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen memperkuat pendidikan vokasi dengan memfasilitasi stand produk sekolah menengah kejuruan di area Car Free Day. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Dinas Pendidikan Aceh memfasilitasi stand produk Badan Layanan Umum Daerah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan SMK di area Car Free Day Banda Aceh. Setiap minggu pagi, SMK dari berbagai kabupaten kota diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian beserta ragam produk unggulan. Kegiatan ini mengusung kampanye Bela dan Beli Produk SMK BLUD untuk mendukung kemandirian ekonomi sekolah vokasi. Adapun Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tenom Aceh Jaya bersama SMKN 1 Janto dan SMK SMTI Banda Aceh menghadirkan ragam karya siswa-siswi yang menampilkan inovasi, kreativitas dan semangat kewirausahaan vokasi di area Car Free Day mulai dari kawasan Simpang 5 hingga Simpang Jambotape pada 23 Agustus 2026. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tenom Teku Julizal menyampaikan bahwa pihaknya membawa siswa-siswi dari 3 jurusan yakni teknik pengelasan, sepeda motor dan busana, termasuk juga aneka produk jajanan.
4: Alhamdulillah hari ini kita berada di acara Car Free Day di stan Dinas Pendidikan UMKN, Dinas Pendidikan Aceh. Alhamdulillah kita dari SMK Negeri 1 Tenom membawa 3 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan teknik pengelasan, jurusan teknik sepeda motor dan busana. Dan kita di sini juga ada bawa jajanan dari karya siswa itu sendiri.
3: Salah seorang siswa dari jurusan teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Tenom, Syahreza mengaku senang bisa hadir langsung di Car Free Day serta berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut.
5: Ayo kawan-kawan, kita ramaikan acara di FD di Kota Banda Aceh.
3: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen untuk mendukung karya anak bangsa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memperkuat pendidikan vokasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Platform tiketpersiraja.id itu diresmikan untuk memudahkan penonton membeli tiket, bahkan bisa dipesan hingga 9 pertandingan kandang sekaligus. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
6: Persiraja Banda Aceh mulai beralih ke sistem penjualan tiket digital untuk menyambut kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Klub berjuluk Laskar Rencong itu menyiapkan platform tiketpersiraja.id yang akan dibuka bagi supporter mulai tanggal 1 September 2026 mendatang. Sistem tersebut diperkenalkan manajemen Persiraja pada Minggu 23 Agustus 2026 di Banda Aceh. Manajer tiketing Persiraja, Rijalur Farisan, mengatakan penerapan tiket digital menjadi bagian dari pembenahan layanan bagi penonton pada musim kompetisi mendatang. Menurutnya, tiket yang dibeli melalui platform tersebut akan menggunakan barcode sebagai akses masuk stadion. Supporter tidak lagi diwajibkan menukarkan tiket digital dengan gelang seperti yang diterapkan pada musim sebelumnya. Pembayaran dan proses pembelian dilakukan melalui sistem yang telah dipersiapkan oleh Persiraja.
7: Melalui Moflin, yang mana persiraja.id, jadi teman-teman nantinya tidak perlu menukar lagi ke gelang. Jadi tinggal akses melalui tiket persiraja.id, di mana seperti layar yang sudah kita siapkan itu, di situ tampilannya nanti langsung seperti biasa, kita masih sama.
6: Rijalur mengatakan Persiraja juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan teknis pada hari pertandingan. Posko atau layanan pengaduan akan disediakan untuk membantu penonton yang sudah memiliki tiket. Sistem penjualan akan dibuka untuk seluruh laga kandang yang dijadwalkan telah dirilis. Sedikitnya terdapat 9 pertandingan kandang Persiraja yang dapat dipesan oleh supporter sekaligus. Persiraja juga menerapkan pembatasan penjualan berdasarkan kapasitas stadion. Pembeli yang telah terdaftar hanya bisa memesan untuk 5 tiket sekaligus. Sistem berbasis data juga memungkinkan Persiraja mengatur pembelian berdasarkan identitas pembeli. Hal ini sekaligus menjadi evaluasi dari pengalaman musim sebelumnya ketika satu NIK telah digunakan dalam pembelian tiket. Tiket persiraja.id mulai dapat diakses pada 1 September 2026 dengan pertandingan kandang pertama yang menggunakan sistem tersebut dijadwalkan saat menghadapi Rans United. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pendengar, salah satu tokoh masyarakat di Kota Lok Sumawi harapkan waspadai penipuan berkedok bantuan. Berikut laporan Muhammad Sofian.
1: Maraknya aksi penipuan dengan berbagai modus, mulai dari iming-iming bantuan fiktif hingga teknik penipuan langsung atau face-to-face, memicu keprihatinan tokoh masyarakat Kota Lok Sumawi, Yuswardi Mustafa. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran modal atau bantuan yang meminta uang muka di awal. Yuswardi menjelaskan bahwa para pelaku penipuan digital atau peretas hacker kini makin gencar mengatasnamakan lembaga atau instansi tertentu. Modus operandi yang sering digunakan meliputi permintaan uang, uang muka sebelum bantuan dicairkan, hingga panggilan telepon acak dengan pura-pura mengenal korban.
2: Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh dengan ajakan seperti itu. Kalau memang mengatasnamakan lembaga pula dan pulen, maka kan sekarang kan dah sistem digital lah, kan kita bisa kita cek lah. Kita cek di kantor itu ada nggak pengumuman penerima bantuan dan sebagainya. Nah, kalau ada kan ya minimal kita kirim link aja via email dan sebagainya. Tapi biasanya kalau per telepon itu memang orang-orang yang mengatasnamakan lembaga dan ingin mencari mangsa dia. Kalau kita lengah, kemudian kita percaya, langsung kita kirim uang ke dia.
1: Selain penipuan berbasis seluler dan digital, Yuswardi menggarisbawahi maraknya modus penipuan langsung yang kerap menyasar kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, hingga pensiunan. Pelaku memanfaatkan situasi kelengahan korban, seperti saat suasana ramai di pasar atau toko, untuk mengacaukan pikiran korban. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Yuswardi membagikan sejumlah langkah pencegahan bagi masyarakat, antara lain verifikasi informasi, selalu cross-check pengumuman bantuan ke lembaga resmi, dan segera melaporkan indikasi penipuan ke kepolisian setempat jika menemukan pergerakan pelaku di sekitar lingkungan. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merebo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
3: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merebo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Kegiatan tersebut menyasar pada balita yang mengalami permasalahan gizi di Kecamatan Merebo, sehingga hal ini peran pemerintah daerah dalam menangani stunting itu. PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat, Kamarlis Nur, mengatakan pihaknya terus mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui program penguatan ketahanan pangan dan gizi keluarga, dan ada pun langkah yang dilakukan yaitu penyaluran makanan tambahan bergizi kepada keluarga yang memiliki balita dengan permasalahan gizi. Program ini merupakan bagian dari upaya dalam menangani kerawanan pangan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita. Kolaborasi antara Dinas Pangan dan UPTD Puskesmas Merebo diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah kekurangan gizi, serta mewujudkan generasi Aceh Barat yang sehat dan tumbuh optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, HSFCI Melabuh terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
4: HSFCI Melabuh terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Hal itu disampaikan oleh Ketua HSFCI Melabuh Putra Almardatillah pada kegiatan peringatan satu dekade HSFCI Melabuh Minggu siang. Ia juga mengatakan komunitas tersebut telah berkembang selama 10 tahun dan aktif menjalankan kegiatan sosial serta kemanusiaan.
5: HSFCI ini merupakan sebuah klub motor yang telah berdiri selama 10 tahun di Melabuh. Dan kami juga tetap memperkokoh sebagai pelopor keselamatan berkendara di jalanan. Kami juga pernah melaksanakan bakti sosial dan bakti kemanusiaan yang ada di Melabuh.
4: Putra mengatakan keberadaan komunitas HSFCI yang tersebar di berbagai daerah menjadi bagian dari kekuatan dalam membangun kebersamaan antar klub motor. Ia berharap silaturahmi terus dijaga hingga mampu memperkuat persatuan seluruh klub motor sekaligus mendorong budaya keselamatan berkendara di jalan raya. Menurutnya, kekompakan dan persahabatan antar anggota menjadi modal penting bagi keberlangsungan komunitas. Ia berharap HSFCI dapat terus berkembang dan mempertahankan semangat kebersamaan dari tahun ke tahun. Pada peringatan satu dekade HSFCI Melabuh turut digelar sejumlah kegiatan seperti cek kesehatan gratis, donor darah, santunan anak yatim, dan sejumlah acara hiburan lainnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Sopengar pengerjaan jembatan Bailey di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Akses ribuan warga Ketol segera terhubung, serta perekonomian di empat kampung diharapkan pulih lebih cepat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Akses transportasi warga di Kecamatan Ketol segera kembali terhubung setelah Satgas Pembuatan Jembatan Kodim 0106 Aceh Tengah mempercepat pembangunan jembatan Bailey di kawasan Berawang Gajah. Pembangunan jembatan melibatkan personil UNTP 854DK Koramil 09 Ketol dengan asistensi Jipur 16DA serta dukungan masyarakat. Pekerjaan tersebut juga didukung 2 unit ekskavator TNI AD. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Sejid Irudi Haryanto mengatakan pembangunan jembatan Bailey Berawang Gajah dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Menurutnya jembatan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi ribuan warga dari desa Burlah, Bugeara, Bintang Pepara, dan Kekuyang. Pembangunan ini akan terus dipercepat agar akses masyarakat kembali terhubung. Saat ini Satgas terus melakukan perakitan panel Bailey hingga jembatan dapat segera difungsikan. Pekerjaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat. Dengan berfungsi jembatan Bailey Berawang Gajah nantinya, akses warga di Kecamatan Ketol diharapkan semakin mudah, terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari, distribusi kebutuhan, serta pemulihan sektor ekonomi. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Laskar Korwil 17 Banda Aceh, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Singkil sore ini